Welcome back to 101,8 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pradua di pagi hari ini ya, hari Rabu 13 Mei 2026, barengan sama Krismi di pagi hari ini. Pastinya bakal bikin kamu semangat deh di pagi harinya. Gimana gak semangat teman Pradua? Karena hari ini adalah hari terakhir pekerja nih, karena besok sampai hari Minggu long weekend nih teman Pradua. Kira-kira ada rencana mau kemana nih? Ada rencana liburan kemana teman Pradua? Boleh bagikan cerita kamu ya, atau kira-kira rencana kamu mau kemana di pagi hari ini bareng Krismi di WhatsApp 0811 5701 018, ataupun DM di Instagram @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Nah teman Pradua, supaya menambah semangat kamu di pagi hari ini ya, kamu boleh nih milih beberapa lagu atau request lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 7.15 sampai 20 deh ya. Aku tunggu nih requestan dari kamu di pagi hari ini biar tambah semangat nih teman Pradua. Dan sudah ada yang bergabung nih, Bang Teni. Assalamualaikum, pagi Kak Chris Miu katanya. Dah kuat panas cuaca pagi ini ya. Salam buat Kak Dewi Tanrai. Salam juga buat Bang Rizal di Sungai Rengas. Siap deh, nanti aku sampaikan salamnya. OTW lo kita, kata Bang Teni nih. Lagi OTW perjalanan menuju Singkawang ya. Kira-kira Bang Teni, besok liburan kemana nih Bang Teni? Teman Pradua, nanti kita tunggu ya jawaban dari Bang Teni, kira-kira liburannya kemana nih. Buat kamu juga yang pengen ngasih info seputar cuaca, lalu lintas, dan apapun itu, boleh banget aja langsung bergabung bareng Krismi ya, tentunya di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelum itu, aku mau puterin dulu satu lagu dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Let's go.

0: shouty.
1: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
2: Yaelah, jangan halu deh.
1: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
2: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
1: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
2: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
1: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
2: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
1: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
2: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Beton Jarak Asmara, teman pro 2 dari Traffic Jam featuring Man Osman ya. Cocok banget juga buat menemani kamu di pagi hari ini karena lagunya memang asik banget nih, teman pro 2. Ngomong-ngomong tadi teman pro 2, informasi dari Bang Tenny katanya pagi hari ini udah panas bedengkang banget katanya. Nah gimana nih untuk cuaca hari ini satu hari ke depan teman pro 2? Nah buat kamu teman pro 2 yang hari ini mau kerja ya, kuliah, sekolah ataupun juga ada agenda nih di luar rumah, jangan lupa nih buat siapin payung ataupun jas hujan teman pro 2. Karena nih menurut perkiraan dari BMKG teman pro 2, cuaca di wilayah kota Pontianak hari ini akan didominasi hujan ringan ya, terutama mulai siang hingga sore hari. Nah, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup tinggi ya, mencapai 73 hingga 99%. Waduh, tinggi banget. Nah, untuk wilayah Pontianak Barat, kota Pontianak Kota hingga Pontianak Selatan nih teman pro 2, kondisi cuaca cenderung berawan di pagi hari, terus berpotensi hujan turun ya, hujan ringan juga menjelang sore. Jadi buat kamu teman pro 2 yang lagi mobile sore nanti nih, tetap juga hati-hati di jalan ya, karena kemungkinan jalan licin nih dan jarak pandang juga bisa sedikit terganggu. Nah, BMKG juga teman pro 2, BMKG Kalbar ya, juga mengingatkan nih adanya potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari ke depan. Jadi buat kamu yang pengen liburan, teman pro 2, karena 4 hari ini liburnya ya, tetap jaga kondisi tubuh, jangan lupa juga minum yang hangat-hangat nih kalau cuaca mulai dingin, dan juga semoga aktivitas kamu hari ini tetap lancar. Ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini kak, pagi kak katanya, pagi sepada, pagi juga, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Siap, salam juga buat Zulia ya. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 langsung aja deh aku puterin nih. Kayaknya Zulia gak sabar nih dengerin lagu dari Angie Carvalho remuk.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, ya.
1: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa enggak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan. Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana, Cup?
2: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
1: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
1: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha, nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
2: Iya, yuk.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pradua, ada informasi lagi yang menarik nih, teman Pradua, yang Kalimantan Barat nih sedang kedatangan tamu spesial, teman Pradua. Ada siapa? Ada Ketua Dekranasda Kalbar ya, Erlina Norsan, bersama dengan jajarannya nih menyambut langsung kunjungan kerja Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming bersama rombongan Surini nih, Kabinet Merah Putih di Kalimantan Barat kemarin, teman Pradua. Nah, rombongan tiba di Kalbar ini naik pesawat kepresidenan ya, dan mendarat di Landasan Udara Supadio. Dan kedatangannya juga langsung disambut hangat bersama dengan jajaran penting di Kalimantan Barat. Nah, selama di Kalbar, teman Pradua, mereka juga jalan-jalan ya, sekaligus lihat potensi keren nih, terutama di daerah kita Kalimantan Barat, teman Pradua. Mulai dari mampir ke Kampung Wisata Caping, lanjut lagi ke Galeri Dekranasda Kalimantan Barat, sampai juga ikut berbagai agenda kreatif nih di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang bikin makin keren lagi, teman Pradua, kunjungan ini juga bukan hanya sekedar seremonial aja ya. Fokus utamanya tuh buat dukung UMKM, ekonomi kreatif, dan juga pemberdayaan perempuan lewat kreativitas lokal. Ada demo kerajinan kriya, terus juga ada fashion show wastra khas Kalbar. Ada juga pelatihan koperasi nih buat pelaku UMKM, sampai bantuan peralatan usaha nih juga dibagikan. Dan yang paling menarik nih, teman Pradua, anak muda juga ikut dilibatkan nih. Ada pelatihan voice over nih buat generasi muda, dan pelatihan mentor AI untuk pelaku UMKM supaya makin siap masuk dunia digital nih dan kreatif di masa kini, teman Pradua. Menurut Erlina Rianorsan ya, kunjungan ini juga jadi motivasi besar nih buat UMKM dan juga pengrajin lokal Kalimantan Barat supaya makin berkembang dan dikenal luas. Karena potensi kriya, tenun, manik-manik, sampai juga fashion lokal Kalimantan Barat tuh sebenarnya keren banget dan punya nilai yang tinggi, teman Pradua. Nah, dalam agenda itu juga rombongan sempat juga nih melihat langsung pelatihan pewarna alam yang diikuti oleh siswi SMK, karya para perajin manik, terus juga keladi air hingga tenun khas Sambas, teman Pradua. Gak cuma lihat-lihat aja, teman Pradua ya, tapi juga ada bantuan nyata nih buat masyarakat. Mulai dari mesin jahit yang high speed, terus juga mesin obras, setrika uap, kompor, mixer, sampai juga paket sembako nih buat pendukung atau mendukung ya pelaku UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Kalimantan Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

gak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti

0: sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ih, ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?

0: Macam mana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
0: Gas.
1: Gas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi selanjutnya, teman Pradua, datang dari Wali Kota Pontianak nih, Edi Rusdi Kamtono, yang bilang teman Pradua kalau dunia AI itu dan juga industri kreatif ya bakal jadi salah satu senjata utama ekonomi masa depan. Nah, menurut beliau teman Pradua, perkembangan teknologi digital sekarang tuh cepet banget nih. Bukan cuma ngubah teknologi aja, tapi juga cara orang kerja, belajar, ngobrol, sampai cara nyusun masa depan. Dan yang menarik teman Pradua, AI itu sekarang udah bukan sesuatu yang masa depan banget nih, atau cuman ada di film science fiction aja teman Pradua ya. AI ini sekarang juga udah masuk ke kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, bisnis, desain, konten kreatif, sampai dunia digital. Makanya Edi juga ngajak anak muda teman Pradua, jangan cuma jadi penonton perkembangan teknologi aja, tapi juga harus ikut nih jadi pemain. Kalau nggak mau ketinggalan ya kita harus adaptasi nih. Begitulah kira-kira kurang lebih teman Pradua katanya ya. Beliau juga bilang teman Pradua kalau sekarang itu pembangunan bukan cuma soal jalan ataupun gedung aja ya, tapi juga soal membangun kualitas SDM nih. Anak muda juga harus kreatif, inovatif, adaptif, dan juga pintar ngegunain teknologi dengan bijak. Nah, di workshop ini juga teman Pradua dianggap penting banget karena bukan sekedar pelatihan biasa ya, tapi juga jadi tempat buat belajar, kolaborasi, tukar ide, dan juga nunjukin potensi diri buat generasi muda, komunitas kreatif, sampai juga pelaku usaha. AI sendiri teman Pradua nilai bisa bikin kerja jadi lebih cepat dan efisien ya. Mulai dari bikin desain, terus juga ngembangin konten, promosi produk, sampai bantu UMKM naik level. Dan kabar baiknya teman Pradua di Pontianak ini dinilai punya potensi besar di dunia ekonomi kreatif nih. Banyak anak muda Pontianak yang kreatif teman Pradua, idenya juga banyak ya, dan juga punya semangat yang berkembang. Komunitas kreatif juga makin aktif nih dan terus melahirkan karya-karya baru. Nah, Edi juga berharap teman Pradua peserta workshop ini bisa serius ya mengikuti pelatihan AI maupun voice over nih, karena skill kayak gini tuh bakal penting banget ke depannya teman Pradua. Nah, jadi intinya tuh teman Pradua, di era sekarang ya, kreativitas ditambah dengan teknologi itu sama dengan peluang besar. Dan anak muda Kota Pontianak itu punya kesempatan buat jadi bagian dari masa depan itu.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker deh.
0: Cuman kabut asap kok Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, tahun peradua kalau tadi ada Pak Edi Rusdi Kaptono ya yang bilang kalau dunia AI dan industri kreatif ini bakal jadi salah satu senjata utama ekonomi masa depan ya teman peradua. Selanjutnya teman peradua, ternyata juga di kota Pontianak ya ada jasa unik nih yang namanya bikin penasaran banget. Apa namanya teman peradua? Namanya Suruh Aja Pontianak nih. Literally teman peradua, kalau kamu lagi mager ya, sibuk ataupun butuh bantuan nih, tinggal suruh aja teman peradua. Nah, usaha ini tuh digagas sama 3 anak muda Pontianak ya. Ada Riansyah, ada Aldi Abdul Qadir Utomo, dan juga Imam. Nah, mereka ini bikin usaha ini karena prihatin nih. Lihat banyak banget teman yang susah cari kerja dan butuh tambahan penghasilan. Nah, cerita mereka ini teman peradua dibahas di program OTW atau obrolan tentang wirausaha barengan sama penyiar kita teman peradua Akil ya di Peradua Pontianak tentunya. Nah, Suruh Aja Pontianak ini juga resmi jalan teman peradua sejak Januari 2026 dan konsepnya tuh jasa serba bisa teman peradua. Layanannya teman peradua juga random nih, tapi relate banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari bersih-bersih rumah, belanja kebutuhan harian, cuci mobil, jaga pasien di rumah sakit, nemenin mancing, ngambil sepatu servis, bahkan ada jasa bangunin orang tidur nih teman peradua. Dan teman peradua yang paling bikin salfoknya ini juga ada jasa nemenin curhat nih. Kayaknya ini sih bukan sekedar jasa teman peradua, tapi udah kayak teman online versi real life nih teman peradua ya. Nah, awalnya tuh mereka bertiga turun langsung nih ke lapangan buat ngerti gimana sih kondisi kerja dan juga kebutuhan customer ya, sebelum akhirnya bikin SOP dan rekrutmen mitra. Sekarang teman peradua, mitra mereka udah lebih dari 20 orang dan tersebar di beberapa wilayah di kota Pontianak. Yang keren lagi teman peradua, usaha ini juga jadi peluang buat freelance nih, ibu rumah tangga sampai single parents yang butuh kerja fleksibel berdasarkan job. Nah, menurut Aldi teman peradua, banyak mitra ini yang bergabung gara-gara lihat info nih dari media sosial ataupun rekomendasi dari teman. Dan mereka juga ingin nih suasana kerjanya tuh tetap terasa kekeluargaannya. Mereka juga teman peradua rajin nih bikin kegiatan bareng dan juga evaluasi ya, kayak kegiatannya tuh kayak yasinan keliling, Jumat berkah berbagi makanan, diskusi santai sesama mitra, dan juga banyak hal yang lainnya teman peradua. Jadi tuh bukan cuma cari cuan aja ya, tapi juga bangun support system nih. Nah, sekarang teman peradua Suruh Aja Pontianak ini makin dikenal lewat Instagram, TikTok, dan juga Facebook nih. Dan di akhir obrolan bareng Akil kemarin teman peradua ya, mereka juga ngasih pesan simple tapi ngena banget nih buat anak muda yang pengen mulai usaha. Katanya gini, kalau udah punya ide usaha, langsung jalanin aja. Kadang kalau terlalu banyak mikir malah gak jadi-jadi katanya. Terus juga Aldi nih nutup dengan quotes yang deep banget dan juga relate banget teman peradua. Doakan usahamu, usahakan doamu. Widih, keren banget.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah teman Pradua, kalau tadi kata Aldi ya, yang punya suruh aja Pontianak tuh bilang kalau punya ide usaha tuh langsung jalanin aja, jangan tunggu nanti-nanti teman Pradua. Nah ngomongin tunggu nanti-nanti teman Pradua ya, anak muda sama kebiasaan nanti aja deh gitu ya, itu tuh udah kayak paket combo teman Pradua. Mulai dari nugas nih, nunggu mood gitu kan, mau belajar skill baru besok aja deh, mau produktif mau scoring TikTok ya sampai lupa waktu. Topik ini juga teman Pradua jadi pembahasan seru nih di program Ronda ya, atau ruang obrolan Pradua di RRI Pontianak bareng narasumber Gus Tommy Arifin dan dipandu juga oleh Erna teman Pradua, teman kita ya. Nah menurut Gus Tommy, salah satu alasan orang suka menunda itu karena terlalu nyaman di zona aman nih, dan akhirnya lebih memilih rebahan atau scrolling medsos daripada mulai bergerak. Padahal teman Pradua yang awalnya cuma 5 menit buka HP, tahu-tahu udah sejam lewat nih. Nah Gus Tommy juga bilang teman Pradua, kalau kita nggak mulai hari ini, kita bakal jadi orang paling belakang untuk memulainya. Benar sih, keren nih quotes-nya. Nah ia juga cerita teman Pradua kalau dirinya tuh pernah ngerasain penyesalan nih karena telat mulai kuliah selama 3 tahun gara-gara lebih dulu kerja. Tapi dari situ teman Pradua dia belajar kalau waktu itu penting banget, dan pengalaman itu juga sekarang jadi motivasi nih buat ngajak anak muda lain supaya nggak terus-terusan lama ya atau nunda dalam melangkah. Nah meski begitu teman Pradua, menurutnya setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing ya kan. Ada yang kuliah dulu, ada yang kerja dulu karena kondisi ekonomi, dan itu gak masalah teman Pradua. Yang penting jangan berhenti untuk berkembang. Obrolannya teman Pradua juga nyinggung soal fenomena mager nih, yang kayaknya makin relate juga sama kehidupan anak muda sekarang ya. Menurut Gus Tommy, teman Pradua, rasa malas itu manusiawi, semua orang pun pernah mengalaminya ya kan. Tapi jangan sampai kebiasaan itu tuh bikin kita stuck terlalu lama. Makanya teman Pradua, penting banget punya circle nih atau lingkungan yang suportif, karena lingkungan itu berpengaruh besar buat bikin kita tuh tetap semangat untuk berkembang. Nah, soal takut gagal teman Pradua, Gus Tommy itu justru punya mindset yang keren banget teman Pradua ya. Nah, dia bilang lebih baik ngabisin jatah gagal di usia muda nih supaya bisa belajar lebih banyak, karena kesempatan itu enggak nunggu kita sempurna dulu. Itu dia teman Pradua informasinya ya. Dan di jam 9 nanti kita bakal ada tos serba, topik serba ada yang bakal ngebahas tentang topik-topik yang sedang tren nih teman Pradua. Buat kamu yang kira-kira punya ide bakal dibahas apa, boleh banget aja langsung bergabung di WhatsApp 0811 5701018, ataupun DM di Instagram @PraduaPNK, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, Teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi dan ada tamu spesial Teman Pradua yang tidak kita undang ya. Bentar, mic berapa ini jadinya?
1: Mic 2.
0: Mic 1
1: ya. Halo Teman Pradua.
0: Nah, mungkin buat kamu Teman Pradua pasti familiar banget nih sama suaranya. Suara siapa itu?
1: Ini suara Jeffrey Nicole.
0: Wow, berubah ya suara Jeffrey Nicole ya. Jeffrey Nicole.
1: Apa? Ayo. Apa? Kau mau ngolok aku kan kau?
0: Enggak. Tidak. Oke, Teman Pradua. Di jam 9 ini kita bakal ngebahas soal tanggap bencana nih, Anwar. Yang mana kita tahu juga kan, cuaca di Pontianak tuh susah ditebak. Kayak perasaan doi ke kamu gitu kan.
1: Kalau itu sudah bisa ditebak.
0: Oh, ya? Sudah bisa ditebak.
1: Karena ada triknya tuh.
0: Oke. Okay.
1: Malah ngebahas
0: yang lain pula perempuan. Iya.
1: Soal tanggap bencana.
0: Yes,
1: iya,
0: bener.
1: Kadang kita seneng soal ngebahas tanggap bencana, tapi kadang juga gak enak karena
0: iya,
1: kadang-kadang tuh oh ada bencana gitu kan.
0: Betul.
1: Entah gempa bumi.
0: Tapi kalau misalnya di wilayah Kalimantan Barat tuh kemungkinan jarang lah ya gempa bumi. Yang paling sering apa? Banjir, kebakaran.
1: Iya.
0: Dua itu adalah hal yang paling sering kita temui ya.
1: Kenapa?
0: Yes.
1: Kenapa kita sering terjadi kebakaran?
0: Ya karena kan kalau di kota Pontianak kata orang-orang tuh mataharinya masing-masing satu.
1: Waduh, masing-masing orang ya.
0: Masing-masing orang tuh satu matahari di atasnya gitu kan. Tapi memang cuaca di Kalimantan Barat terutama di kota Pontianak sendiri tuh Anwar kan memang panas banget ya, dan kadang tuh tidak bisa ditebak. Kadang pagi-pagi tuh panas berdengkang kata orang kan. Tiba-tiba sore hujan, biur gitu.
1: Betul. Ngobrolin soal panas, Mi.
0: Yes.
1: Ini aku nggak tahu cuma aku sendiri doang atau yang lain juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Keluar nih jam 2. Untuk ukuran kota-kota lain sebenarnya tuh nggak terlalu panas, tapi kalau di Pontianak, wah berasa banget, ngebakar kulitnya tuh berasa banget.
0: Panas
1: asli.
0: Banget, serius. Panas banget, makanya aku nggak berani keluar di jam 2. Jam 2 siang panas banget. Kalaupun harus keluar itu aku harus siap sedia jaket, masker. Itu harus sih. Karena apa ya, baru keluar bentar maklumlah kulit kita nih kan, kulit-kulit orang Indonesia ya kan, yang kena panas dikit udah kebakar gitu ya. Jadi agak ngeri nih gitu. Jadi mau gak mau ya harus dilindungin sih.
1: Itu gunanya pakai sunscreen. Masep aja.
0: Tapi kita lagi gak iklan sunscreen. Tapi ada nih ILM-nya kan, iya, di sini kan pakai sunscreen.
1: Suara kau kan. Suara kau sama Erna.
0: Iya, yes, sebenarnya.
1: Mana
0: enggak
1: model pula kau.
0: Minta lagi ya, minta sunscreen lagi.
1: Sunscreen sih, entah yang SPF 30 atau yang 50.
0: 50 lah. Minimal 30 deh.
1: Yeah.
0: Untuk menjaga gitu. Tapi kalau aku 30 enggak mempan sih.
1: 30 enggak mempan.
0: Enggak mempan. 50.
1: Ada enggak yang 60, ada enggak?
0: Kayaknya ada. Kalau enggak ada nanti kita bikin dulu ya.
1: Ya, kita bikin dulu.
0: Biar bisa jadi usaha.
1: Iya,
0: kan jadi cuan nanti diundang di jam 12 siang kan.
1: Yang cewek sudah paham, yang cowok kadang-kadang bandel nih. Keluar gitu kan siang-siang enggak pakai sunscreen. Nah.
0: Iya, benar. Tapi yang herannya tuh kenapa ya cowok tuh enggak banyak skincare-nya tapi mukanya tuh mulus banget. Ya enggak sih? Kayak paling cuman pakai pembersih muka udah selesai gitu. Perempuan itu banyak loh stepnya, dari micellar water, terus juga pembersih muka, terus pakai krim ini, krim itu, sunscreen, bla bla bla bla bla, banyak banget. Tapi kadang tuh nggak berpengaruh seberpengaruh itu gitu.
1: Aku juga nggak tahu sih, tapi menurut analisis gembelku, kenapa cowok cukup pakai basic skincare aja tapi udah okay gitu ya? Mungkin karena dia siangnya kerja capek-capek, malamnya tidurnya cukup gitu.
0: Begitu.
1: Tidurnya cukup, terus enggak tahu perempuan kayak gimana ya kan. Kalau perempuan seharusnya jam 11 udah tidur dia masih ngapusin make up gitu kan, siapa tahu.
0: Benar.
1: Gitu plus air wudu. Nah, itu jok selama tapi masih kupake tuh ya.
0: Air wudu ya bisa mencerahkan gitu ya. tiba-tiba ngomongin masalah skincare.
1: Ya, kita ngobrolin tanggap bencana.
0: Tanggap bencana.
1: Panas ya,
0: iya,
1: ya ke situ deh pokoknya.
0: Tiba-tiba masuk ke situ ya Teman Pradua. Tapi ya Anwar ya, kondisi yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan nih, buat kita tuh jadi harus lebih aware lagi nih sama yang namanya tanggap bencana ya kan. Karena kadang tuh bencana tuh datangnya tiba-tiba Anwar. Ya bukan karena kita gak kuat sih sebetulnya ya, tapi kita memang belum siap aja. Ya gak sih? Tiba-tiba nih kayak kemarin kan hujan deras. Hujan deras tiba-tiba langsung banjir. Karena kita belum siap aja tuh sebetulnya. Kalau misalnya udah kita persiapkan sih, ya mungkin alat-alat dan segala macamnya tuh bisa aman lah gitu ya. Tapi bagi orang yang belum siap, ya terendam lah semuanya.
1: Terendam.
0: Gitu.
1: Kalau perlu di depan rumah kita, kita siapin tuh kapal feri gitu kan. Jadi tanggap bencana banget tolong, tuh.
0: Tolong, tolong. Karena gak semua orang punya kapal feri. Kalau kamu mau bagiin satu-satu boleh, silahkan.
1: Kayak Ronaldo gitu kan, di depan rumahnya ada kapal pesiar.
0: Really? Mantap juga tuh. Mantap ya.
1: Mantap juga, iya. Ya, nantilah kita ya.
0: Iya, nanti kita punya ya satu-satu. Nanti kita bagiin. Doain aja semoga kita kaya raya.
1: Minimal perahu kertas lah ya.
0: Kalau perahu kertas, kamu minta 100 juga aku udah langsung ada kayaknya.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro 2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda, karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro 2.

Lanjut lagi sama Pradua, pembahasan kita tentang tanggap bencana ya. Kadang tuh sama Pradua, kita tuh suka mikir kalau bencana itu sesuatu yang jauh banget ya dari kehidupan kita. Padahal situasi darurat tuh bisa datang kapan aja dan ke siapa aja. Makanya teman Pradua, sekarang tuh banyak banget anak muda yang mulai sadar nih pentingnya siap sebelum panik. Contoh simpelnya, punya tas darurat, power bank selalu ready, simpan kontak penting ya, dan juga tahu jalur evakuasi di sekitar rumah. Karena teman Pradua, saat keadaan darurat terjadi, orang yang tenang biasanya adalah orang yang sudah punya persiapan. Dan satu lagi teman Pradua, jangan jadi penonton aja nih kalau misalnya lihat lingkungan sekitar tuh berpotensi bahaya. Misalnya ada saluran air mampet, ada juga pohon rawan tumbang dan kabel listrik berbahaya. Nah, hal-hal kayak gini teman Pradua, kalau cepat dilaporkan, ini bisa mencegah kejadian yang lebih besar. Nah teman Pradua, kalau misalnya nih ya listrik mati atau hujan besar tiba-tiba, barang pertama yang kamu cari apa nih teman Pradua? Lilin, charger, atau malah sinyal nih?

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Cup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Nah, teman Pradu ya, buat di Kota Pontianak dan sekitarnya ya, di situasi darurat tuh memang panik adalah hal yang manusiawi. Tapi teman Pradu, yang paling penting itu adalah tetap berpikir tenang. Karena saat bencana terjadi tuh, informasi yang benar dan tindakan yang cepat itu bisa jadi penyelamat. Makanya teman Pradu, penting banget nih buat kamu tetap update informasi resmi. Bantu orang sekitar kalau mampu, gak bikin hoax nih ataupun info yang menyesatkan, dan utamakan keselamatan diri dulu. Dan kadang teman Pradu, media sosial itu juga bisa jadi dua sisi nih. Bisa bantu sebar informasi ya dengan cepat, dan juga bisa bikin panik kalau misalnya informasinya belum jelas. Jadi harus bijak nih teman Pradu dalam menerima dan membagikan informasi. Dan ingat juga teman Pradu, tangga bencana ini bukan cuma soal bertahan saat musibah datang, tapi juga soal bagaimana kita saling bantu dan peduli sama yang lain. Menurut kamu teman Pradu, masyarakat sekarang ini udah cukup siap belum nih menghadapi situasi darurat? Ya, karena pada akhirnya teman Pradu, bencana itu bisa datang tiba-tiba, tapi kepedulian dan kesiapan bisa jadi harapan untuk banyak orang. Dan sebentar lagi teman Pradu menuju jam 10. Jam 10 kita bakal ada request time Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu Indonesia maupun mancanegara ya, di jam 11 boleh banget aja langsung bergabung bareng Chris Me di WhatsApp 08115701018, atau DM di Instagram @pradupnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101,8 FM Radio Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kenapa sih? Tiba-tiba kalau tadi ada Anwar ya, sekarang ada Akil lagi. Banyak banget tendaman Krismi di pagi hari ini ya.
1: Iya, rame ya.
0: Rame banget. Kalau mau juga Salma nih, mau ikut Salma? Dia lagi tidak ada energi, lemes karena habis masuk malam ya Salma ya.
1: Oh, nanti ditemenin sama anak-anak sekolah.
0: Betul
1: menengah.
0: Betul banget. Yeah. Ini jadi Salma masih mengumpulkan energinya nih, yeah, buat nanti gitu. Betul. Kan. Tapi teman Pradua di jam 10 ini kita pastinya seperti biasa bakal ada di Request Time Indonesia. Nih, buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja bergabung teman Pradua di WhatsApp-nya kita di 0811-5701018 atau DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa nih Kak Akil.
1: Yes.
0: Ada yang bergabung, tebak siapa?
1: Eka.
0: Iya, yes, benar. Apa tuh lagunya?
1: Oh, Eka yang di bawah. Bukan,
0: Mbak Eka Putri Laksono, oh, ya, bukan, tapi bukan. Ini Eka Nur Fajrina, okay. Ramadhani. Nih, tebak lagunya apa?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: 1000 apa? Kali.
0: Yes, benar. 100 buat Anda.
1: Eka, 1000 dong.
0: Minus 1000. 5.
1: Oh iya. Aduh, takut banget.
0: Takut ya.
1: Takut.
0: Iya kan?
1: Yaudah. 1000 kali.
0: 1000 kali ya, betul, mm-hmm, banget. 1000 kali ini requestan dari Eka. Lanjut lagi, ada requestan dari Mei. Katanya, okay, mau minta puterin lagu dari Traffic Jam.
1: Oke.
0: Okay. Semestaku. Karena kamu juga semestaku.
1: Aku enggak bisa digituin. Masih

0: lagi. Tolong, mentang-mentang mau ini ya.
1: Terus ada juga Jannah. Jannah, iya, katanya mau minta puterin lagu dari Ivan Seventeen.
0: Okay.
1: Jangan paksakan rindu katanya. Waduh, rindu sama siapa nih? Kok harus dipaksakan?
0: Iya.
1: Enggak dong ya.
0: Enggak mau galau aja kayak orang-orang.
1: Kayak orang-orang emang galau?
0: Enggak sih.
1: Coba coba nanti ya. Kan kita lagi pakai headphone. Salah satu denger lagu itu gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi ikut menggalau bareng kayak di konten-konten.
0: Tiga kancingin doang sih piringnya ribet banget padahal mah. Dasar.
1: Oke, okay, teman-teman berdua. Okay. Itulah tiga lagu ya yang udah kita list nih dan sebentar lagi bakal diputerin nih. Langsung aja deh. Ini dia Gia Indrawari 1000 kali.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi Teman Pradua barengan sama Krismi di pagi hari menjelang siang nih Teman Pradua ya. Dan masih aku bacain juga beberapa requestan nih yang masuk dari kamu. Ada dari Dina, katanya mau minta puterin lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Dia. Lanjut lagi Teman Pradua, ada yang mau minta puterin lagu dari Sheila on Seven, lagu terbaru nih katanya Sederhana. Waduh, sederhana seperti apakah itu Teman Pradua? Lanjut lagi Teman Pradua, ada yang mau minta puterin lagu dari Sal Priyadi nih yang judulnya Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Waduh, romantis banget nih lagunya Teman Pradua. Buat kamu yang penasaran seperti apa lagunya nih, tunggu aja di sini ya Teman Pradua. Next Teman Pradua, lanjut lagi ada yang request lagu dari Koldiak yang judulnya I Don't Mind. Nah buat kamu Teman Pradua yang pengen juga request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara kesukaan kamu, aku tunggu nih Teman Pradua ya, karena di jam 11 nanti bakal ada request time mancanegara. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, jangan kemana-mana. Masukkan request kamu Teman Pradua di WhatsApp-nya kita di 0811-570-1018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja, ini dia Malik and the Essential Dia.

0: 98,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, balik lagi barengan sama Krismi di pagi hari ini dan masih di acara Request Time Indonesia. Dan kali ini teman Pradua, kita kedatangan tamu anak-anak dari SMP Koperasi nih. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Pagi.
0: Gimana nih? Suaranya kayaknya kurang semangat nih ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Nah, gitu dong. Ini dari SMP Koperasi teman Pradua ada dua orang yang mewakili dengan siapa namanya?
3: Maura.
0: Terus satunya lagi ada siapa?
4: Fitria.
0: Ada Fitria dan juga Maura teman Pradua yang bakal menemani Krismi on air di pagi hari ini di Request Time tentunya. Nah, kebetulan acara kita ini ada di Request Time Indonesia ya. Jadi kalian boleh pilih lagu-lagu Indonesia kesukaan kalian nih. Kira-kira kalian mau request lagu apa nih?
5: Apa nih? Seralah.
0: Ayo, lagu apa? Lagu Indonesia pop. Ayo, kira-kira mau request lagu apa?
5: Request lah.
0: Request lah. Mungkin ada rekomendasi yang lain pengen request lagu apa?
6: Sampan Laju.
0: Lagu Indonesia pop. Ayo, kira-kira lagu apa nih?
5: Indonesia pop tuh lagu apa?
0: Kayak misalnya Tiara Andini, terus juga Salma Salsabil, pokoknya lagu Indonesia. Kira-kira lagu apa tuh maunya?
5: Tiara Andini ya?
0: Iya, Tiara Andini maunya apa?
5: Apa ya?
0: Ayo, apa tuh lagunya tuh Tiara Andini? Katanya suka yeping-yeping nih, coba sini ngomong. Tiara Andini ada Cinta Seperti Aku, Adu Bola Mata, yang terbaru ada Adu Bola Mata. Kira-kira mau apa? Yang ku cari, terus juga Bukan Untukku, Kupu-Kupu. Kupu-Kupu juga asik nih lagunya nih. Apa?
5: Nadine
0: Amiza. Apa tuh judulnya tuh?
5: Lagu apa ya?
0: Ayo lagu apa? Bingung mau lagu apa? Mungkin teman-teman yang lain ada rekomendasi lagunya lagu apa?
6: Kupu-Kupu.
0: Upin Ipin, nggak ada nih lagu Upin Ipin di sini nih. Lagu apa? Dari dia ya, kalau nggak salah. Lagu dari dia mau, atau mau lagu apa nih? Dari kalian dulu deh. Biasanya kalian kalau lagi di rumah ataupun dimanapun gitu sukanya dengar lagu apa? Sukanya dengar lagu apa?
5: Mau nggak lagu Ikro?
0: Lagu apa?
5: Ikro.
0: Ikro ya. Ikro ini dari Raim ya. Oke, bentar aku cari dulu. Udah masuk belum nih lagunya? Oh, Ikro udah ada masuk nih lagunya. Terus mau request lagu apa lagi nih? Apa nih kira-kira?
5: Apa?
0: Ayo yang lain juga mungkin punya rekomendasi mau request lagu apa? Boleh nih langsung aja. Selain lagu Raim Laude, karena di sini kita satu jam tuh penyanyinya cuma satu aja. Kira-kira apa?
5: Lagu Ini Abadi ya?
0: Ini Abadi dari siapa tuh?
3: Nggak tahu.
0: Ini Abadi dari Pergo ya. Oke, dua buah lagu nih teman Pradua requestan dari anak-anak SMP Koperasi ya. Buat kamu juga selamat mendengarkan dan enjoy. Kita mulai dari Ikro Raima Odi.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal, BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan, matikan!
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RM Sumatera Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
2: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
2: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
2: Andi. Ngeyel terus.
3: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
2: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
2: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
1: Ibu.
4: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang.

0: Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Akil, teman Produa, teman kamu di Santai Siang kali ini. Dan kali ini aku gak sendiri, di OTW, obrolan tentang wira usaha. Dimana ya, satu jam ke depan kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu yang udah hadir di studio kita kali ini. Dan juga gak cuman berdua, tapi rame ya. Karena ada juga produk-produk yang dibawa nih, teman Produa. Ini UMKM, tapi seperti apa sih kayaknya cerita awalnya dan lain sebagainya. Kita langsung aja ngobrol dan juga kita ucapin selamat. Selamat datang, halo Kak Melinda.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Melinda ini usahanya apa nih Kak?
1: Mungkin kalau dilihat di sini kayak UMKM apa bidang makanan kali ya.
0: Kuliner
1: ya. Seperti okay. Itu.
0: Nah sejak kapan sih? Jadi kayak awalnya tuh ketemu sampai akhirnya pengen punya usaha produknya kuliner nih gitu. Megang usaha deh. Awalnya gimana sih Kak? Boleh ceritain nggak sih?
1: Awalnya sih sebelum menikah ya.
0: Oh.
1: Jadi memang hobinya kan masak, nyemil gitu. Ya udah nyoba-nyoba aja. Akhirnya nemu nih ada cemilan yang enak. Kayaknya bisa nih buat sendiri gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Awalnya sih nyoba-nyoba sedikit-sedikit, terus sharing-sharing ke teman, saudara. Responnya baik gitu lah.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya ya udah coba dijual deh.
0: Oh gitu. Jadi awalnya coba-coba dulu ya.
1: Coba-coba dulu.
0: Bikin di rumah karena enak, baru dijual.
1: Benar.
0: Okay. Dan kameranya juga ini kita live-kan di Radio Terestria kita sama di YouTube Produa Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen tanya boleh nanti kita bakal kasih tanya jawab juga nanti ya. Kalau ada yang komentar di YouTube boleh tanya-tanya sama Kak Melinda.
1: Boleh.
0: Kak Melinda aku penasaran juga nih Kak, awal produk banget yang pertama dibikin dan yakin untuk dijual tuh produknya apa sih Kak?
1: Sebenarnya ada dua produk yang itu udah pasti best sellernya istilahnya itu lumpia mini, kita sebutnya dulu lumpia mini sama pisang Belanda.
0: Oh gitu, itu awalnya bikin di rumah dulu. Terus teman-teman pada suka gitu Kak?
1: Pada suka, cuma banyak yang versinya ini banyak yang beda nih. Lumpia itu menurut mereka yang kering. Nah kita tuh biasa nyebutnya lumpia itu mirip risol. Kalau sekarang sebutannya risol gitu.
0: Oh sekarang tuh risol sebutannya.
1: Atau gitu. Amris, American risol.
0: American risol. Padahal awalnya lumpia gitu ya.
1: Zaman dulu kan nggak ada mbak namanya amris risol,
0: nggak ada.
1: Adanya lumpia.
0: Karena pakai kulit lumpia ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Jadi awalnya yang produk best sellernya tuh lumpia. Ini risol ini ya.
1: Iya.
0: Okay. Ini ngomongin nama nih orang juga penasaran. Kakak ngobrol sama siapa nih? Kak Melinda nih owner apa gitu? Itu ownernya dari namanya apa nih Kak?
1: Tercetusnya namanya Kudapan Lidah Manja.
0: Oh iya, Kudapan Lidah Manja ya. Jadi mau pesan di mana Kudapan Lidah Manja? Itu namanya tuh kok bisa unik gitu? Kenapa tuh Kak? Ada historinya sendiri mungkin?
1: Mungkin kalau kudapan itu identik kayak cemilan kali ya. Nah terus lidah manja itu memanjakan lidah maksudnya.
0: Oh,
1: jadi
0: pasti
1: kudapan
0: enak lah ya.
1: Insya Allah enak gitu. Terus balik lagi beli.
0: Iya benar-benar. Itu yang diharapin ya Kak ya. Jadi sejak tahun berapa nih Kudapan Lidah Manja ini mulai ada? Since berapa tuh biasanya kan ada tuh?
1: Benar-benar. Dulu karena saya bukan asli Pontianak ya, saya aslinya Balikpapan. Jadi kurang lebih di tahun 2010 sebenarnya.
0: 2010 tuh kakak pindah sini?
1: Enggak, masih di Balikpapan.
0: Masih di Balikpapan. Masih di Balikpapan. Udah buka usaha di Balikpapan dulu tuh.
1: Di Balikpapan dulu.
0: Oke. Jadi 2010 udah mulai ada nih.
1: Udah mulai ada nih dua produk ini nih, udah berjalan lah.
0: Oke, risol sama lumpia tadi pisang Belanda. Oke. Pisang Belanda tuh dari Belanda atau gimana? Inspirasinya dari Belanda atau gimana?
1: Sebenarnya ini makanan khas Makassar ya.
0: Oke.
1: Namanya Sanggara Balanda.
0: Sanggara Balanda. Artinya pisang Belanda.
1: Pisang Belanda.
0: Oke.
1: Jadi awalnya itu dia hanya makanan manis, terus dengan topping kacang.
0: Oh, kacangnya kacang tanah.
1: Kacang tanah digoreng.
0: Digoreng, oke. Itu Sanggara.
1: Sanggara Balanda.
0: Sanggara Balanda, oke.
1: Tapi inisiatif sendiri, akhirnya ada varian rasa lain, gitu. Keju dan coklat. Makanya di sini kita bawanya yang mix rasa.
0: Oh gitu. Ini juga teman Produa bisa lihat langsung ya. Kita langsung aja kalau kamu penasaran bisa langsung buka YouTube-nya Produa Pontianak.
1: Boleh.
0: Dan kamu juga bisa lihat ada program OTW ini lagi live langsung. Ini ada pisangnya ya. Pisang yang belum tahu pisang Belanda itu memang karena historinya aja gitu ya. Makanan manis dari Belanda sana.

0: Bukan juga ya.
1: Memang namanya itu.
0: Memang namanya itu. Oke oke oke oke. Dikira kayak orang Belanda suka gitu awalnya.
1: Enggak, enggak. Mungkin suka kali nanti ya kalau nyoba.
0: Boleh langsung PO ke Belanda ya. Amin ya Kak, amin, ya. Oke okay, gitu ya awalnya. Jadi terinspirasinya dari situ. Jadi bestsellernya itu pertama ada lumpia, kalau sekarang risol,
1: iya.
0: Dan juga ada pisang Belanda. Nah, kalau risolnya ini awalnya sekali tuh memang bikin di rumah, terus kalau lumpia tuh kan berarti nggak pakai apa ya namanya ini, kayak ini kan ada pakai bubuk yang dibarur lagi kan. Nah kalau awalnya sekali itu memang bentuknya risol gini atau enggak?
1: Iya memang bentuknya gitu, cuma mungkin beda di apa taburannya ini kan dia nggak kuning gini awalnya. Kita pakai yang warna biasa, yang putih.
0: Yang putih.
1: Okay, kan okay, sekarang okay. Tuh adanya yang kuning kan susah didapat yang putih itu. Terus kita cabenya juga bukan cabe apa namanya itu kalau di sini apa sih?
0: Iya, bisa kan kalau di sini bawang putih aja ya. Atau cabai rawit.
1: Cabai rawit. Kalau kita cabai cocol sendiri, bikin sendiri.
0: Oh, ini bikin sendiri juga. Pasti penasaran banget sama berdua di rumah ya.
1: Boleh,
0: apa
1: boleh
0: nih yang bikin beda sampai best seller gitu kan?
1: Nah, salah satunya sambelnya sih yang bikin beda.
0: Yang bikin pengen beli lagi.
1: Nah, kalau apa? Kalau lumpianya atau risolnya ini kan risol jadul ya, isinya cuma kentang wortel aja. Sama bisa ditambah telur.
0: Oh gitu. Ada varian rasa lain?
1: Nggak ada.
0: Oh,
1: belum
0: hanya,
1: nyoba.
0: Belum nyoba.
1: Belum nyoba yang kayak sekarang lagi kekinian ada matcha, coklat, keju dan lain-lain.
0: Tapi ini ya menunya asin lah ya kalau risolnya, karena manisnya udah di pisang
1: Belanda.
0: Oke. Okay. Oh, dari awal targetnya memang seperti itu ya kayak
1: ini ada yang manis, ada yang asin.
0: Oke. Okay. Ini awalnya sekali. Oke. Okay. Setelah itu, kuda Palinda Manja ini,
1: karena berkembang terus kan apa namanya kita namanya usaha ya naik turun gitu. Jadinya kadang ada stop, waktu nikah stop, hamil stop, melahirkan dan segala macam itu. Akhirnya nyoba lagi buka, mungkin baru 1 tahun ini, belum nyampe setahun sih. Nyoba untuk yang kuliner di sini yang serba 10.000.
0: Oh, sekarang lagi menggarap gitu.
1: Kemarin
0: baru
1: berapa bulan yang lalu. Sekitar 5 bulan kalau enggak salah. Nah, itu pengen buka lagi, cuma nggak mungkin menu ini karena agak susah didapatnya pisangnya ini.
0: Oh, ini pisangnya dari mana emang Kak?
1: Pisangnya khusus pisang raja dia.
0: Di Pontianak agak susah nyarinya,
1: agak
0: ya
1: agak susah kalau saya mungkin karena belum tahu aja kali
0: gimana
1: yang apa jual yang dalam market besarnya belum dapat aja gitu.
0: Oh gitu. Oh, baru dijualnya yang kayak hitungannya nggak banyak bisa dibelinya gitu ya. Oke. Emang rasanya lain ya?
1: Lain Kak, kalau bukan pisang raja mah lain.
0: Oh gitu. Ini mungkin ada fun fact juga ya buat kuda Palinda Manja. Mungkin orang yang belum pernah ke Pontianak taunya aman aja gitu ya. Ternyata ada beberapa ingredients atau bahan yang memang agak sulit didapetin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak apa sih kalau di sini itu makanan bolen ya, bolen pisang.
0: Bolen pisang, heeh.
1: Nah, isiannya pasti pisang ini.
0: Oh gitu.
1: Karena dia kan manis.
0: Manis. Oke. Menarik sekali ya. Jadi Kak, ini kalau untuk di Pontianak sendiri udah mulai dijualnya sejak kapan?
1: Udah lumayan lama sih, cuma yaitu karena bahannya susah, jadi memutuskan untuk apa istilahnya?
0: Coba menu lain.
1: Putar haluan.
0: Wow, menarik gitu. Sih Kak. Jadi kayak enggak stuck di situ aja ya. Jadi kalaupun kamu stuck di tempat produk lagi usaha terus stuck, jangan berhenti.
1: Jadi tetap ide apa yang bisa kamu tuang di situ?
0: Oke. Idenya apa nanti teman produknya pasti penasaran sekali. Kita bakal break dulu ya Kak ya. Kita bakal bahas lagi lebih lama lagi sama Kak Melinda dan juga ngobrolin tentang gimana susah bangunnya, atau jatuh bangun dari mulai awal lagi di Pontianak terus berjualan dan kira-kira sekarang kok ada yang menu healthnya? Itu kenapa ceritanya? Nanti tahan dulu ya Kak Mel. Dan teman produk jangan kemana-mana, kamu juga bisa langsung lihat kita di YouTube Pro 2 Pontianak dan kamu juga bisa dengerin kita lewat terestrialnya di radio kita di 101,8 FM dan juga kamu bisa dengerin kita lewat era digital. Jangan kemana-mana, masih bersama kita di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

0: Oke, kita yang Pro2 masih bareng sama Akhir dan juga ada Kak Melinda di Studio Pro2 yang kita lagi ngomongin soal UMKM, di mana kamu pastinya bakal terinspirasi ya menurutku, karena ini tuh makanan yang simple, kuliner yang biasa kita makan sehari-hari, tapi ternyata ternyata tuh bisa buat jadi usaha juga ya Kak ya.
1: Iya, insya Allah bisa.
0: Iya, jadi awalnya kan kayak memang suka bikin di rumah, terus dijual.
1: Iya.
0: Oke, sampai akhirnya ada menu-menu lain, itu tambahnya gimana sih Kak ceritanya Kak?
1: Iya, tadinya yang seperti saya bilang kan, pengen ikutan vibe-nya di kota Pontianak ini yang menu 10.000.
0: Oke.
1: Nah, saya coba tuh izin dulu ke suami kan, boleh nggak nih untuk masukin menu di serba 10.000? Boleh, tapi asal cari menu yang nggak ribet gitu loh.
0: Oke. Okay. Buat dititipin.
1: Karena kan nganternya mesti subuh-subuh seperti itu. Okay, okay. Jadi memakan waktu yang agak lama. Makanya terciptalah Fresh Fizzy ini, salad sayur.
0: Ini salad sayur dulu nih. Nah, ini juga menarik nih Kak. Ini sampai ada kandungannya. Jadi ini tuh salad sayurnya tuh selain emang ada ditutupin ya, dan juga ininya kayak ada tambahan informasi, ada selada, kok ungu dan sebagainya. Ini unik banget. Yang bikinnya siapa nih Kak?
1: Bikin sendiri sih.
0: Bikin sendiri. Luar biasa. Jadi ingredientsnya apa aja bahan-bahannya?
1: Itu kalau lengkap ada selada, wortel, timun, kol ungu, terus jagung, satu butir telur, sama salad dressing. Gitu. Bisa juga kalau request ada mashed potato-nya.
0: Oh gitu, itu beda harga lagi.
1: Beda lagi.
0: Ini yang dititipin lah ya Kak. Oke, okay. Ini juga ada informasi tambahan berapa kalori buat teman-teman yang diet ya.
1: Buat teman-teman yang diet kadang-kadang suka bingung kan, ini berapa kalori ya, kurang lebih segitu.
0: Oke. Keren sih Kak. Ini juga udah ada di TikTok, di WhatsApp, dan juga di rumahnya langsung ya kalau pesan.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Selain ini apa lagi nih Kak?
1: Nah, selain menu makanan salad sayur, itu minuman ini dulu nih.
0: Oh, minuman yang pertama, minuman lemongrass ini.
1: Kita cobain dulu ke teman-teman, saudara. Alhamdulillah responnya bagus. Akhirnya muncul deh lemongrass.
0: Lemongrass itu apa aja nih? Teh
1: serai, sama lemon.
0: Sama lemon. Oke. Okay.
1: Yang biasa ada di kafe-kafe. Cuma kan memang kadang-kadang kita ada rasa yang memang kita kayaknya kayaknya ada yang kurang nih, mesti ditambahin ini, tambahin ini gitu, biar pas gitu lah. Ya udah, jadi akhirnya terciptalah lemongrass kita sendiri.
0: Gitu. Jadi ini selain dikonsumsi pribadi juga bisa dijual sekarang ya, rutin. Oke. Berapa nih Kak satu botol kayak gini?
1: Sekarang udah naik, dulu 10.000, sekarang 13.000.
0: Sekarang 13.000. Nah, kalau untuk ininya sama?
1: Salad sayur sekarang 15.000.
0: Oke.
1: Karena bahan-bahan semua pada naik kan.
0: Iya.
1: Dan lain-lain.
0: Plastik naik ya. Oke deh. Nah, selain ada salad sayur, ada juga minuman teh. Ini juga banyak banget varian minuman ternyata yang ada di sini.
1: Benar.
0: Ini kan selain ada rasa lemongrass, apalagi nih Kak?
1: Ada rasa blue mora yang kedua. Blue mora itu bunga telang.
0: Oh, bunga telang tuh bisa jadi minuman ya?
1: Bisa.
0: Oke. Itu gimana cara ngolahnya?
1: Kita cari yang bunga telang kering ya. Karena kalau yang masih segar mungkin konsumsi sendiri nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kalau misalnya yang kering kan dia lebih awet gitu. Dicampur serai juga. Lebih ke relaksasi aja buat tubuh. Pokoknya semuanya sih untuk daya tahan tubuh untuk minuman rempah ini ya.
0: Minumannya rempah ya.
1: Minuman rempah, makanya namanya minuman rempah. Variannya yaitu ada lemongrass, ada blue mora.
0: Yang ini?
1: Ada Java Blitz. Kalau Java Blitz itu jahe.
0: Jahe?
1: Sama gula aren.
0: Sama gula aren.
1: Ada serainya juga.
0: Oke.
1: Kalau yang ada itu? Yang ini namanya Lumea Botanica.
0: Agak
1: unik ya.
0: Agak unik.
1: Biar harus diingat gitu.
0: Harus diingat ya.
1: Harus diingat. Lumea, bukan mudah diingat, Botanica. Tapi harus diingat.
0: Biar pokoknya minumnya enak tuh apa namanya gitu ya.
1: Benar.
0: Sengaja.
1: Sengaja. Yang ini kunyit sama jahe.
0: Sama jahe.
1: Kunyit sama jeruk.
0: Sama jeruk.
1: Kalau ini kan jahe tadi.
0: Oke. Jadi yang agak asam-asam tuh berarti yang itu.
1: Yang
0: kunyit.
1: Ini ya. Ini yang menghangatkan yang ini.
0: Ini
1: relaksasi.
0: Relaksasi. Oh, masing-masing ini ada ininya ya, kayak
1: ada sensasinya gitu
0: sendiri. Setelah diminum. Nah, yang ini menarik nih, ini apa nih? Kombucha tea. Kombucha itu apa ya?
1: Kombucha itu kayak minuman teh fermentasi dari Scooby.
0: Scooby itu apa?
1: Scooby itu bakteri baik.
0: Bakteri baik.
1: Mungkin kalau teman-teman bingung, saya pun menjelaskannya juga agak panjang nanti. Mungkin bisa searching-searching, udah mulai banyak menjamur di Pontianak. Di CFD juga biasanya banyak. Cuma kalau saya online sendiri di rumah.
0: Bikin di rumah sendiri. Oke. Nah, ini enggak apa?
1: Enggak ke CFD dulu gitu.
0: Ya karena bisa bikin sendiri ya. Makanya dijual ke yang lain juga. Nah, kalau ini berapa nih Kak harganya nih Kak?
1: Kalau kombucha 20.000.
0: 20.000. Oke. Ini khasiatnya apa kalau kita minum ini?
1: Untuk pencernaan, untuk daya tahan tubuh. Bagus juga untuk program diet.
0: Oke. Ada efek bikin gak lapar gitu ya?
1: Iya, dan untuk buang air besarnya juga lancar.
0: Lancar. Oh, gitu. Melancarkan pencernaan. Oke. Wow, luar biasa nih. Akhirnya sampai pada akhirnya tuh membuat sesuatu yang juga selain kudapan lidah manja yang bikin emang enak banget di mulut juga menyehatin di badan ya kayak produknya. Jadinya itulah, variatif ya.
1: Variatif. Makanya kalau suami sih pengennya kita fokus ke satu produk dulu ya. Cuma karena saya orangnya tipenya agak unik gitu. Pengennya ada yang manis, ada yang asin, ada yang sehat gitu.
0: Oh, betul.
1: Jadi ya udah deh dibikin dua versi. Okay. Kalian mau yang kudapan sehat atau kudapan mania.
0: Oke, jadi akhirnya sekarang seperti itu ya.
1: Benar, kayak gitu.
0: Image yang dibangunnya dari kudapan yang manja nih, mau kudapan yang sehat atau kudapan yang
1: mania.
0: Oke.
1: Benar.
0: Nah, ini terakhir juga ini ada nih produk yang dibawa yang belum dibahas tuh ada salad buah ya.
1: Salad buah. Salad ini buahnya sama sih pada umumnya salad buah yang lain. Ada jelly, terus buah-buahannya tuh seperti apel sama pear.
0: Oke.
1: Paling toppingnya aja, toppingnya itu selera lah ya. Kadang ada yang jeruk, ada kiwi, ada anggur. Itu aja sih.
0: Yang bikin beda kudapan lidah manja dibanding makanan-makanan apa? Kira-kiranya.
1: Apa yang bikin beda ya? Mungkin ngangenin aja kali.
0: Pokoknya cobain dulu aja ya. Nanti
1: cobain
0: pasti
1: dulu
0: lagi.
1: Pasti ngangenin deh.
0: Nah, ini kan bisa dibikinnya juga kalau kita lihat jamu atau minuman herbal tuh pasti bentukannya pasti kayak aduh gak menarik nih gitu. Apalagi minuman sehat ya. Kayaknya sekarang mendingan minuman kekinian gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat dari Kak Melinda bawain ini, pertama kali aku nyoba tuh kayak pengen pesan lagi. Karena dibentuknya dingin, terus juga rasanya tuh emang pernah coba kata kebetulan ya teman-teman dua. Jadi buat kamu yang belum pernah cobain, emang apalagi yang telang nih rasanya emang unik ya kayak.
1: Agak unik.
0: Menyegarkan dan juga pernapasan jadi lancar.
1: Oh, masya Allah.
0: Itu memang mungkin khasnya dari bunga telang ya khasiatnya. Nah tapi untuk kemasan yang menarik ini nih, idenya dari mana sih Kak? Sampai dibentuknya nih botolnya harus yang kayak gini. Kan emang enak dipegang ya, gampang dibawa kemana-mana dan juga gak gede banget, gak kecil juga. Terus juga ini juga cukup unik nih, ada stiker di depannya. Ini ide-ide, kalau secara nggak langsung mungkin ini idenya marketing itu dari mana sih Kak?
1: Sebenarnya sih sering lihat menu-menu yang udah hype duluan sih. Jadi kita belajar dari situ, nggak apa-apa kan ATM gitu.
0: Iya betul.
1: Amati, tiru, modifikasi. Jadi sering-sering lihat produk orang yang udah duluan gitu terjun ke dunia bisnis. Terus belajar terus. Gali potensi sendiri, ketak-ketik di apa Canva. Kayak gitu sih.
0: Oh, jadi bikin sendiri. Cetak sendiri juga.
1: Cetak sendiri juga. Namanya pun juga cari-cari sendiri. Kira-kira apa nih yang nemu. Unik?
0: Apa yang tadi paling susah?
1: Lumea Botanica.
0: Itu pun mikir sendiri ya.
1: Iya.
0: Wah, wow, luar biasa.
1: Nyari-nyari sendiri apa ya kira-kira.
0: Gitu. Ada timnya enggak sih untuk kudapan lidah manja ini tuh?
1: Ada satu yang udah kayak keluarga sendiri sih di rumah. Jadi dia bantu untuk produksi. Jadi kita berdua tandem.
0: Luar biasa ya. Nah, untuk publikasinya ini juga ternyata aku kemarin cek kayaknya aku lihat ada di Instagram juga, ada TikTok juga, ada nomor handphone juga. Ini semuanya dipegang sama Kak Melinda juga.
1: Iya, sendiri, masih sendiri semuanya.
0: Tapi untuk yang bedanya di TikTok, di Facebook sama di Instagram tuh seperti apa?
1: Maksudnya beda
0: publikasinya apanya? Tetap sama atau gimana?
1: Oh, tetap sama sih. Lebih kayak ke posting-posting jualan,
0: produk,
1: terus pada saat kita mau buat produksi kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi orang tertarik gitu kan. Kadang-kadang kalau cuma kalau live mungkin belum, karena kalau live itu kan harus ada minimal pengikut berapa gitu. Jadi lebih ke posting-posting aja.
0: Oke. Instagramnya apa nih Kak?
1: Sebameka.
0: Sebameka. S H
1: E E B A dot M E C C A.
0: Oke, itu untuk Instagram.
1: Instagram.
0: Untuk TikToknya?
1: TikToknya kudapan lidah manja nyambung.
0: Oh, nyambung kudapan lidah manja. Itu kalau mau pesan bisa lewat situ berarti ya.
1: Bisa atau langsung ke WhatsApp aja juga bisa.
0: Oke, oke, oke. Keren sih Nika, maksudnya berarti sampai saat ini masih menjalani minuman yang herbal juga dijalanin. Terus juga yang pertama kali yang best seller ini juga masih bertahan sampai sekarang.
1: Masih kalau ada orderan ya, ya baru dibuat gitu loh. Kalau misalnya enggak, paling cuma untuk sharing buat teman-teman aja gitu, sama keluarga, sama makan-makan keluarga sendiri. Karena produk yang kudapan di Jamanja yang selain dua ini kan ada yang lain lagi, kayak makanan berat tuh ada juga, cuma
0: ada menunya.
1: Ada, cuma enggak tiap hari. Jadi kayak open order gitu loh.
0: PO dulu aja ya, PO order dulu baru dibikinin. Apa tuh menunya?
1: Ada bubur Manado.
0: Bubur Manado.
1: Terus ada soto Banjar.
0: Soto Banjar.
1: Seperti itu sih. Ada pisang gapit juga.
0: Itu apa tuh, Kak?
1: Pisang gapit. Pisang pisang gapit itu kayak pisang dijepit, terus ditaburin apa saus gula merah, sama ditaburin keju.
0: Keju, itu proporsinya berarti dibikinnya.
1: Proporsi.
0: Itu berapa tuh Kak kalau proporsi?
1: 10.000.
0: 10.000. Isinya berapa biji?
1: Tiga terus dipotong-potong kecil dia.
0: Oh gitu, jadi per piece gitu ya. Paham-paham. Nah kalau untuk bubur Manado sama apa tadi soto Banjar, itu pesannya gimana nih? Kan gak mungkin kalau
1: itu kok itu harus mantengin status tuh. Open order gitu.
0: Jadi
1: nggak
0: kapan tuh?
1: Kapan-kapan ya? Berarti mau pesan nih?
0: Perkapan jualannya?
1: Itu perkapan ya, udah lama banget lagi lupa. Pasti tahunnya berapa, yang jelas sebelum ini itu udah mulai itu duluan sih.
0: Sebelum healthy food ini makanan itu dulu berat duluan gitu ya.
1: Pokoknya ini dulu lumpia, pisang, habis itu makanan berat itu. Seperti itu.
0: Berarti sekarang mantengin statusnya cara jualan itu berarti biasanya hari Senin tiba-tiba ada postingan. Besok lagi open order nih gitu. Bisa pesan.
1: Hari Rabu ready Burman nih, bubur Manado. Silakan di list kayak gitu.
0: Buat misalnya yang pengen di rumah lagi mager nih teman-teman dua, kira-kira pesannya gimana caranya? Maksudnya bisakah diantar atau mau langsung didatengin apa gimana?
1: Bisanya diantar boleh baik kurir atau pick up sendiri. Alamatnya itu di Komplek Pawan Permai. Nomor 42.
0: Itu daerah mana sih, Kak?
1: Sungai Jawi.
0: Sungai Jawi. Oke.
1: Sementara belum punya outlet sendiri, doakan.
0: Amin.
1: Punya outlet sendiri ya.
0: Amin. Soalnya udah banyak juga produknya ya.
1: Iya lumayan.
0: Jadi
1: sih
0: ada main course-nya. Sebetulnya kalau kita ngomong kayak diawali dengan dessert dulu ada nih kan, yang manis-manisnya. Terus appetizer juga ada nih. Minuman juga ada, lengkap.
1: Itulah
0: ya sebenarnya.
1: Makanya palu gada kali ya.
0: Palu gada. Masih di produk kuliner tapi kan.
1: Masih produk kuliner.
0: Ini bedanya soto Banja sama Manadonya punya kudapan lidah manja itu apa sih, Kak?
1: Mungkin lebih ke tes aja kali ya, rasa yang bikin beda. Soalnya kan lain tangan lain rasa biasanya, Kak.
0: Betul.
1: Itu aja sih. Kalau untuk nama overall mungkin sama aja. Yang membedakan paling kalau bubur Manado kan isiannya, biasanya sayur-sayurnya beda-beda gitu.
0: Yang bikin gitu. Kak Melinda yakin kalau bakal laku juga nih waktu pas pindah Pontianak, terus yakin bakal laku juga nih sama kayak waktu di Balikpapan, itu kenapa? Gimana? Apa yang yakinin Kak Melinda?
1: Respon dari teman-teman sih sama saudara yang kalau kita kasih gitu kan, kita cobain, suruh cobain tester gitu kan. Responnya sangat positif. Positif, terus jadi mood booster gitu untuk buat lagi.
0: Mereka kayak enak banget itu ya. keren sih. Sejauh ini memang ya kulihat emang banyak banget dan tuh menunya lengkap ya Kak ya. Kayaknya kalau menu sehatnya juga apalagi belum banyak yang juga kayak gini ya kan Kak. Maksudnya dengan nama-nama yang juga apalagi kombuchanya juga cukup jarang.
1: Jarang.
0: Yang akhirnya bikin yakin nih kalau bakal ini tuh bakal laku kok ke orang-orang tuh gitu. Gimana sih Kak?
1: Lebih ke khasiatnya sih. Insya Allah kalau misalnya produk herbal atau produk kesehatan lebih dilihat gitu loh sama teman-teman yang memang ada niatan untuk balik berubah lagi ya. Nih, balik lagi nih untuk jaga pola hidup, nggak minuman manis terus, minuman botol terus, tapi ada pilihan lain nih, minuman rempah, gitu.
0: Itu
1: selain
0: jam,
1: yakin, selain ya? Jam apa? Jamu, selain jamu.
0: Karena kan, kalau minuman jamu kan kayaknya aduh males gitu ya.
1: Kadang-kadang males gitu.
0: Kalau ini emang jadinya menarik sih Kak. Buat kamu yang penasaran bisa langsung lihat ya YouTube Pro 2 Pontianak, karena minumannya emang cukup menarik, apalagi ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya juga coklat pekat karena ini jahe. Dan juga ada yang minumannya kayak tehnya dicampur sama serai. Udah pasti khasiatnya pernapasan gitu ya. Nah, kalau yang kunyit juga udah warna kuning menyala, itu kayak dikirain bakal pakai pewarna, tapi enggak ya, semua enggak. Herbal.
1: Semua alami gitu.
0: Oke. Jadi kemana-mana teman berdua, kita nanti bakal pertanyaan lagi sama Kak Melinda, banyak banget pertanyaan yang kayaknya juga pengen apalagi anak muda nih pengen buka usaha nih Kak gitu. Masih maju mundur, apalagi kuliner itu gimana, apalagi mungkin teman produanya pendatang juga nih kayak Kak Melinda. Nanti kita sharing lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke, jangan kemana-mana teman produa, masih di Produa Pontianak.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, masih bersama Akhil dan juga ada Kamelinda di obrolan tentang wirausaha. Seru banget ngomongin soal usaha ya kak ya, karena ternyata dirintisnya dari nol ya kak.
1: Iya.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang masih muda terus ngerasa kayak bingung ngapain, masih muda masih bisa usaha ternyata. Jangan di apa, jangan pikirannya kalau udah gak kerja atau gimana mentok gitu, enggak ya kan kak.
1: Enggak.
0: Ternyata bisa juga kita apa yang kita suka,
1: apa dibikin, yang diminati, coba aja gitu, gali aja terus potensinya. Selama memang kalau misalnya kita kan perempuan ya, butuh izin gitu kan, setelah menikah butuh izin. Nah izinnya dulu didapat, kalau izinnya didapat insya Allah jalannya lancar gitu.
0: Oke, luar biasa ya kak. Kalau izinnya dapat tuh apa aja lancar ya kak.
1: Apa aja lancar insya Allah.
0: Termasuk usaha kudapan lidah manja nih. Sampai akhirnya ada dua concern. Yang satu menu sehat, yang satu menu untuk biar Foodmaster aja yang senang
1: biar senang.
0: Nah ini tadi juga sempat ngobrolin soal minuman-minuman, dan ternyata ada juga menu yang gak dibawa nih. Ada juga jus ya. Itu jus apa sih kak?
1: Jusnya itu kayak di juicer gitu, sayur dan buah gitu. Jadi ada beberapa varian kayak green glow itu dari sayur kale, nanas campurannya sama apel, itu di jus, diambil sarinya pure, tanpa gula, tanpa apa, tanpa air, jadi pure dari buah-buahan dan sayur.
0: Oh, jadi nggak pakai air putih tambahan gitu ya?
1: Nggak pakai, nggak kayak jus-jus pada umumnya kan. Kalau ada tuh, kalau jus kan ditambah gula, tambah air. Kalau ini
0: tambah es batu juga.
1: Tambah es batu juga.
0: Ini enggak.
1: Kalau ini murni dari buah dan sayur.
0: Apa
1: gitu.
0: Enggak pahit ya? Kan ada sayuran tuh.
1: Kalau nyoba enggak pahit.
0: Oh iya. Oh mungkin nanas.
1: Ini kebetulan aja enggak bawa.
0: Oh iya.
1: Kelupaan.
0: Nanas sama apel tuh memang bisa bikin rasanya tuh jadi.
1: Iya, balance gitu.
0: Balance,
1: nutupin rasa pahit dari sayurnya.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Wow. Itu yang tadi menunya green apa?
1: Green glow.
0: Green glow. Yang satunya lagi apa?
1: Ada lagi varian lain, sunrise glow. Itu dari nanas, apel, terus sayurnya wortel, sama jeruk.
0: Oh, ada wortel dan jeruk ya.
1: Biasa kan anak-anak kadang nggak suka makan sayur. Nah, bisa disiasatin dengan jus ini.
0: Iya, luar biasa itu. Ya. Nah, kalau itu bentukannya juga
1: kayak
0: produknya
1: gini.
0: Sama.
1: Oh,
0: kayaknya
1: kayak gini.
0: Botolnya ukurannya
1: 250 ml.
0: Harganya berapa tuh, Kak?
1: Harganya kisaran memang agak mahal sedikit ya. 38 ke atas.
0: 38.000. Oke, satu botol ininya.
1: Satu botol itunya.
0: Karena kan emang gak ada campuran lain kan, Kak?
1: Ada campuran
0: buah
1: lain.
0: Dan sayur.
1: Pure buah dan sayur.
0: Wow, sampai akhirnya mendapatkan segini berarti ya. Wow. Iya. Wajar sih kayak
1: kan. Ya.
0: Kalau kayak gitu kan. Biasanya kan orang pakai es batu.
1: Biasanya kan orang tambah air putih kan. Kalau jus-jus biasa tuh misalnya jus buah naga, tambah lagi gula,
0: susu.
1: Tambah susu, tambah air.
0: SKM gula gitu kan. Itu juga lumayan. Paham-paham. Ya wajar sih kan, memang itu berarti sebutannya apa ya tuh? Fresh
1: cold fresh juice.
0: Ah, sebutannya iya. Itu yang kemarin sempat ditawarkan juga ya. Maksudnya kalau misalnya mau yang memang fresh buat badan, dan emang itu juga khasiatnya terasa sekali karena dari buah
1: dan sayur.
0: Oke, ih keren banget. Sejauh ini gimana nih kak tanggapan dari masyarakat Pontianak yang udah kakak coba berjualan di Pontianak ya, dari tahun 2000 berapa kalau di Pontianaknya? 2010 Balikpapan, di Pontianaknya 2000?
1: Di Balikpapannya
0: di Pontianaknya.
1: Di Pontianaknya 2000 berapa ya? Waktu itu Sodikoh lahir 2013. Mungkin ke Pontianaknya 2016 apa?
0: 2017-18 lah udah mulai jualannya lah ya. Udah cukup lama berarti ya, Kak.
1: Tapi enggak langsung jualan sih itu. Karena kan kami masih ikut sama abang ya di sini gitu. Jadi kemarin tuh masih lihat-lihat pasar dulu.
0: Sampai sejauh ini nih udah mulai ada healthy foodnya juga di tahun awal tahun 2026, gimana nih kak? Antusiasme masyarakat Pontianak terhadap yang kakak bawa nih?
1: Alhamdulillah sih makin kesini satu tahun terakhir ini alhamdulillah udah mulai ngenalin ya, ngenalin kudapan lidah manja tuh ada nih produk healthy yang kayak minuman rempah, salad, buah, salad sayur. Alhamdulillah sih semakin kita sering apa interaksi sama teman-teman kan, vibe-nya ini sehat ya. Jadi kita lebih ke sekarang ini lagi kayak pickle, badminton, okay, lebih kayak gitu ke teman-teman.
0: Oh,
1: ini.
0: Jadi Kak Belinda nih ikut komunitas olahraga, dimulai dijualin. Nah, itu juga cara marketing yang luar biasa banget sama Pro 2. Kalau kamu pengen tahu ya bisa dicoba ya, juga ya.
1: Kayak gitu juga sih. Selain buat manfaat diri kita sendiri kan buat sehat. Nah, kita kenalin juga produk kita gitu yang bisa menunjang teman-teman buat ikutan sehat.
0: Iya, gitu. Luar biasa sih. Jadi kayaknya pas nih ya.
1: Kayaknya berkesinambungan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, buat teman-teman yang pengen coba usaha nih kan, usaha olahraga nih. Pengen mulai, aduh pengen enak badannya nih, udah bosen kan duduk terus kerja atau misalnya rutinitas mulai olahraga. Terus pas minumannya juga tepat gitu ya. Keren sih, peluangnya luar biasa ya. Oke, oke, caranya seperti itu tuh Tempra 2. Tapi untuk setelah itunya larinya ke WhatsApp atau Instagram yang bisa ditawarkan sama Kak Melinda?
1: Biasanya sih kebanyakan WhatsApp sih.
0: Langsung di WhatsApp ya.
1: Ada juga waktu itu kayaknya dari TikTok. Dia langsung direct ke WhatsApp. Dapat info di mana Mbak? TikTok gitu.
0: Ah gitu. Jadi teman-teman
1: seperti itu sih.
0: Di TikTok juga udah mulai ramai berarti ya, sering posting.
1: Iya, lumayan sih. Kadang yang lebih sering posting itu Instagram, TikTok, WhatsApp.
0: Oke, harus sering bikin status ya.
1: Bikin status. Intinya kita nambah pertemanan sih.
0: Caranya kayak gitu ya Kak. Dari mulai nama pertemanan juga usahanya seiring berjalannya waktu ngikut ya.
1: Ngikut insyaallah.
0: Wah, luar biasa teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 di luar sana nih yang misalnya ternyata dia perantau juga kayak Pak Melinda gitu. Terus ngerasa belum tahu nih mau usaha apa. Ada enggak saran deh atau sharing dari Kak Melinda seperti apa buat teman-teman?
1: Kayaknya kalau untuk para perantau seperti saya nih, mulai gali dulu sih potensi yang ada di kita tuh apa. Misalnya suka masak atau suka bikin kreasi gitu. Nah itu digali dulu aja. Terus ya mulai deh bikin. Terus coba kasih ke teman, saudara atau kerabat dekat. Nanti lihat responnya gimana. Kalau misalnya responnya bagus atau ada yang perlu dibaiki gitu kan, diperbaiki, gak ada salahnya kita coba untuk ini ulang gitu loh, research ulang gitu. Nah nanti kalau udah klik, udah enak, udah bisa dijual lagi, nah coba aja gitu, gas terus aja.
0: Langsung dijual aja terus gitu ya.
1: Gas terus aja. Insya Allah nanti terus belajar dari situ sih.
0: Gitu. Keren-keren sih Kak. Oke, nah kalau untuk Tempra 2 yang masih kayaknya dia udah nemuin nih tapi masih maju mundur nih Kak, jualannya.
1: Berarti harus yakin.
0: Harus yakin ya.
1: Harus yakin. Kalau misalnya kita sendiri gak yakin sama potensi yang ada di diri kita, gimana mau maju kan gitu. Intinya kita harus yakin dulu, terus bismillah, semoga Allah mudahkan.
0: Langkah pertama yang dilakuin untuk pemula ini seperti apa harusnya nih Kak? Kayak udah yakin nih, udah tahu nih potensinya, misalnya jualannya apa, produknya apa, udah tahu. Terus langkah pertamanya harus ngapain nih? Jual kemana gitu? Atau bikin apa gitu?
1: Mulai dulu dari lingkungan kecil kamu deh. Coba gitu. Nanti perluas lagi sedikit-sedikit. Seperti itu sih. Karena kalau kita gak coba memulai, kita gak akan tahu mulai dari mana. Karena kita gak mulai-mulai nih.
0: Benar. Iya sih, benar-benar.
1: Jadi coba dulu deh, mulai dulu deh. Kalau misalnya kamu nggak tahu, pelan-pelan nanti akan tahu dengan sendirinya celahnya di mana, terus nanti marketnya kemana gitu. Kalau sekarang kan biasanya ada yang tentukan dulu marketmu mau di mana nih, anak-anak, terus
0: anak
1: ibu-ibu,
0: muda atau ibu-ibu,
1: anak muda. Ya, so far sejauh ini sih saya masuk aja dulu ke semua gitu. Nanti dia akan mengecil dengan sendirinya gitu.
0: Oke. Sampai akhirnya juga kalau aku lihat dengar dari ceritanya Kak Melinda, mungkin teman Pro 2 juga ngeh ya. Dari mulai awalnya bikin riso dan minuman manis pisang, makanan manis gini juga, sampai akhirnya malah ke healthy food juga. Bahkan jadi dulunya bisa berjalan bersamaan ya usahanya ya.
1: Insya Allah bisa.
0: Dan sekarang komunitasnya olahraga larinya ke healthy foodnya. Udah minuman-minuman ini yang sekarang mulai ramai ya.
1: Benar.
0: Keren, luar biasa. Kali ini juga tadi sempat dibahas terkait dengan UMKM dan juga ada yang ada sertifikat halalnya nih. Nah itu gimana prosesnya tuh Kak, sampai akhirnya oh penting nih bikin sertifikat halal gitu.
1: Awalnya tuh ya dari teman ke teman ya, yang di apa, di serba 10.000 itu memang diberlakukan untuk adanya sertifikasi halal untuk setiap produk yang kita punya gitu. Makanya nyoba untuk cobalah gitu loh,
0: diurus lah ya,
1: diurus gitu. Alhamdulillah sih kemarin lancar, beberapa produk udah kita urus, tinggal beberapa produk yang lain lagi yang susulan belum belum keluar sertifikatnya gitu.
0: Okay,
1: alhamdulillah sudah ada sertifikasi halal kita
0: di masing-masing produknya ya.
1: Di masing-masing produk.
0: Wah, jadi teman produk kalau mau beli masih aman lah ya, aman, dilihat lagi nih. Itu berarti dicantumin juga ya Kak di Instagramnya udah halal nih gitu ya. Biar orang juga belinya tenang kan ya.
1: Biasanya gitu.
0: Oke. Nah, kami ini aku juga enggak nyangka udah enggak kerasa udah mau abis nih, udah sejam
1: udah
0: ya. Nah, kami ini boleh satu kata atau satu kalimat boleh buat teman berdua di luar sana terkait dengan proses perjuangan jatuh bangunnya Kakak. Boleh ada motivasi buat teman berdua di luar sana kalau pengen usaha tuh seperti apa sih gitu.
1: Motivasinya buat teman-teman yang pengen mulai usaha UMKM, ditekunin aja, dijalanin aja, dinikmatin aja jatuh bangunnya. Insya Allah kita bisa terus bangkit. Yang penting kita bersama Allah.
0: Oh iya, jadi jangan ngerasa sendiri ya.
1: Jangan ngerasa sendiri, insya Allah.
0: Selalu dibimbing Tuhan buat teman berdua ya. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Melinda. Semoga usahanya Kudapan Lindah Manja ini berjalan terus, tetap memberikan semangat anak muda supaya tetap berolahraga dan juga meminum makanan yang sehat juga ya. Minuman yang sehat, makanan yang sehat. Kalau mau pesan bisa kemana nih Kak?
1: Pesennya bisa langsung ke WhatsApp aja kali ya. Nomornya 0852 4651-2120.
0: Oke, kalau misalnya di media sosial bisa kemana?
1: Bisa ke TikTok Kudapan Lidah Manja atau ke direct message di Seba Meka.
0: Oke, udah lengkap teman produk ya. Kalau kamu misalnya penasaran emang produknya seperti apa, langsung lihat YouTube produk Pontianak ya di OTW kita pada siang hari ini. Oke, thank you banget teman produk udah bersama kita juga. Kak Melinda, thank you banget udah hadir di produk. Semoga terus bisa menginspirasi anak muda supaya jangan takut untuk memulai usaha ya Kak.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, thank you banget Kak. Semoga sukses selalu Kudapan Lidah Manjanya juga, semakin dikenal dan semakin laku.
1: Oke,
0: thank you banget Kak Melinda. Akil pamit juga dari OTW. Jangan kemana-mana, masih bersama Akil sampai jam 3 siang nanti. Jadi tetap di Produk 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cakrawala Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pro 2 ada lagunya Bertahan Untukmu dari Musik Kimia yang hadir buat kamu Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan informasi pertama yang hadir di ruang dengar kamu Teman Pro 2 untuk Arena 0 Derajat, ngomongin seputar olahraga dari jam 1 sampai jam 2. Informasi pertama hadir dari rri.co.id, di mana bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan. Menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat ini, Teman Pro 2, bola produksi Adidas ini juga akan digunakan 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. Melansir dari situs resminya FIFA, nama Trionda ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang, dan nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama di Piala Dunia tahun 2026. Desain bola ini hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan juga biru yang merepresentasikan identitas masing-masing negara sebagai tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple miliknya Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda ini menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang, dan panel-panelnya tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara Teman Pro 2. Selain desainnya yang mencolok gini, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan, Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum tahu, ternyata struktur jahitan bagian dalam ini pun dirancang biar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Dan selain itu, permukaan bola juga ikut dilengkapi dengan tekstur yang timbul, dan tekstur tersebut itu membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah ataupun lembab. Jadi Teman Pro 2, teknologi bola ini juga kembali digunakan di tahun 2026 atau di Piala Dunianya. Dan Trionda ini dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Nah, Teman Pro 2, kalau kamu belum tahu, ternyata teknologi ini tuh memang membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi yang pada saat offside. Pokoknya informasi selengkapnya kamu bisa langsung lihat aja di kanal resmi kita di rri.co.id dan di kanalnya Piala Dunia ataupun Olahraga. Buat kamu yang pengen tahu dengerinnya seperti apa, juga bisa dengerin Pro 2 FM lewat rri.co.id. Langsung aja klik di streaming kita. Langsung aja pilih Pontianak dan klik juga di Pro 2-nya. Kamu juga bisa dengerin kita lewat RRI Digital, dan tentunya kamu bisa request lagu dan WhatsApp di kita juga ada. Dan kalau kamu pengen lagunya diputerin juga bisa DM kita di Pro 2 PNK. So tetap stay tune terus ya Teman Pro 2, masih nemenin kamu sampai jam 2. Kita bakal ngomongin seputar olahraga yang hadir di ruang dengar kamu.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

0: juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Kita berdua informasi selanjutnya nih, hadir di ruang dengan kamu, masih dari olahraga ya. Pengurus besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet Sanda mengikuti 11 tahunnya Sanda World Cup 2026 di Macau, teman Pro 2. Jadi Federasi Wushu Internasional ini memilih atlet Indonesia berdasarkan dengan prestasi terbaik dunia menjelang kejuaraan 11 sampai tanggal 16 Mei 2026. Jadi ada 3 orang atlet Indonesia, yaitu Nasya Aulia Wahana ini di 48 kg putri, ada juga Tarisa Dea Florentina di 58 kg putri, dan juga ada Feredi Sinaga di 52 kg putra, teman Pro 2. Dan para atlet merah putih ini didampingi oleh pelatih Victor dan juga Laksamana Pandu Pratama selama di Macau, teman Pro 2. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBBI yaitu Sudarsono menilai bahwa pengakuan internasional semakin meningkat karena keikutsertaan juga atlet Indonesia di World Cup memberikan keuntungan menjelang persiapan Asian Games Nagoya di tahun 2026. Dan Tarasya ini dan juga Freddy sudah masuk dalam timnas wushu Indonesia. Mereka akan membela merah putih saat tampil pada Asian Games Nagoya tahun 2026. Dan for your information, teman Pro 2, Tarasya ini juga peraih emas SEA Games Thailand 2025 serta perunggu kejuaraan dunia wushu di Brazil. Sedangkan untuk Feredi Sinaga adalah peraih medali perunggu kejuaraan dunia wushu Brazil tahun 2025. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di laman website resmi kami rri.co.id di kanalnya olahraga. And teman Pro 2, thank you banget udah hadir buat kamu teman Pro 2 ya di Arena 0 derajat. Di jam 2 nanti sampai jam 3 aku bakal hadir temenin kamu juga teman Pro 2 dengan ragam informasi dari dunia hiburan tanah air ataupun mancanegara. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang lagi ngantuk ya, tetap semangat aja, mimpi yang indah. Ngomongin mimpi, ada Jalan Mimpi dari Noah, teman Pro 2 hadir buat kamu yang mungkin lagi di jalan. Tetap semangat, tetap nyanyi bareng sama Noah. Masa sama Akil kan gak mungkin ya. Oke deh, langsung ada aja dengan

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai babe, aku udah teleponin kamu tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya. Aku gak mau putus, maafin aku.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
2: Wuhuu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Masih di Taman Pro 2, masih ditemani sama Akil sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang ya. Di kali ini kamu lagi di up to date ya Taman Pro 2, jadi kita bakal bahas seputar hiburan tanah air dan juga mancanegara. Dan kali ini ada film Semua Akan Baik-Baik Aja yang menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Jadi cerita film ini tuh berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Kehidupan Langit berubah menjadi jadi Taman Pro 2, kamu tahu gak sih ternyata Langit itu tuh diperankan sepertinya oleh Reza Rahardian ya. Jadi kehidupan Langit ini berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi yang sulit tersebut, Langit ini harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuh olehnya. Nah, film ini tuh menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya, Taman Pro 2. Nah, konflik ini juga semakin terasa banget ketika masing-masing karakter punya cara yang beda menghadapi kehilangan dan juga mempertahankan keutuhan keluarganya mereka. Baim Wong menyutradarai Taman Pro 2 ya, bukan menyetujui Taman Pro 2. Jadi Baim Wong ini sang sutradara dengan pendekatan drama yang realistis juga menampilkan persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi suasana emosional filmnya itu diperkuat lewat dialog yang sederhana, hubungan antar karakter yang hangat, juga adegan keluarga yang kayaknya tuh natural banget gitu ya sepanjang cerita. Kenapa aku tahu Taman Pro 2? Karena aku udah lihat sedikit cuplikan di media sosialnya Baim Wong dan juga nama production house-nya. Jadi Taman Pro 2 deretan pemain utama di film ini juga menghadirkan Reza Rahardian sebagai Langit dan juga ada Christine Hakim yang memerankan karakter sebagai ibu bida dari keluarga ini. Nah, selain keduanya, film ini juga dibintangin sama Raihanun, Happy Salma, ada juga Ari Irham, Teku Rifnu maksudnya ya. Ada juga Ade Rai dan juga Asri Welas. Ih, banyak pemain-pemain kece ya Taman Pro 2. Nah, buat kamu yang belum tahu, produksi film ini juga menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam mengembangkan cerita keluarga yang inklusif. Dan kehadiran karakter tersebut juga memperlihatkan upaya film menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan yang lebih hangat. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini diproduksi Tiger Wong Entertainment dan juga mulai tayang serentak di bioskop Indonesia sejak tanggal 13 Mei 2026 atau hari ini. Jadi melalui cerita penuh emosi tersebut juga film ini diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang dan juga kekuatan keluarga. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di kanalnya rri.co.id di hiburan kita. Jadi buat kamu yang penasaran kayaknya hari ini mau menghadapi long weekend, pengen nonton bioskop dulu gitu ya sebelum jalan-jalan, bisa nih direkomendasikan juga ada film Semua Akan Baik-Baik Saja yang kayaknya juga emang seru banget. Buat kamu yang masih beradaptasi dengan panas hujan cuaca yang kali ini ya, semoga lagu ini juga bisa mewakili kita semua di siang hari ini yang tiba-tiba hujan aku lihatnya ya, padahal lagi masih cerah nih.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Hai teman Prodo, mau tahu rahasia dibalik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Prodo, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, welcome back. Masih nemenin kamu teman nomor 2 di Santai Siang dan di Up to Date kali ini. Tadi informasi pertama dari film Tanah Air, di mana semua akan baik-baik saja tuh bakal hadir di per hari ini. Buat kamu yang pengen nonton bioskop, nonton apa ya? Langsung aja kali ya. Ada film baru judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, kali ini informasinya dari drama Korea nih. Ada See You at Work Tomorrow yang siap tayang perdana, yang menampilkan kisah romansa pekerja kantoran penuh dinamika. Jadi, serial adaptasi webtoon ini mengikuti perjalanan karyawan berpengalaman menghadapi kejenuhan karir serta hubungan emosional yang rumit. Ada tokoh Cha Ji-yeon yang memilih atasannya yaitu Kang Si-wo sebagai pilihan terbaik dibandingkan situasi pekerjaan terburuk teman pro 2. Jadi keduanya ini perlahan berkembang menjadi sosok-sosok yang saling membutuhkan setelah menghadapi berbagai persoalan profesional maupun perusahaan pribadinya masing-masing. Jadi pembacaan naskah dramanya ini menghadirkan Seo In-guk, Park Ji-hoon, ada Kang Mina, ada juga Choi Kyung-hon, dan juga ada Won Gyu-bin. Nah, para pemain ini menunjukkan chemistry yang kuat bersama naskah solid selama sesi pembacaan perdana menjelang penayangan resminya drama tersebut. Jadi teman pro 2, atasan dingin ini berprinsip kuat dengan kepribadian yang sensitif serta sulit didekati oleh rekan lainnya. Nah, karakter tersebut itu dijuluki Tiga No Man karena tidak tersenyum menjauhkan orang lain serta enggan minta maaf teman pro 2. Jadi si peran utamanya itu kayak gitu. Tapi meskipun terlihat dingin, ternyata Kang Si-wo ini sebenarnya punya sisi manusiawi yang ditampilkan mendalam melalui acting Seo In-guk. Jadi sementara itu Park Ji-hoon memerankan Cha Ji-won ini tuh karyawan senior yang mulai lelah menghadapi kerasnya realita pekerjaan gitu deh teman pro 2 ya. Jadi intinya drama tentang perkantoran, di mana tim produksi ini juga mengaku berhasil menyaksikan sinergi luar biasa berkat chemistry pemain serta kekuatan cerita drama tersebut. Drama See You at Work Tomorrow ini bakal tayang perdana pada tanggal 22 Juni pukul 20.50 waktu Korea Selatan. Waduh, masih lama teman pro 2, masih sebulan lagi ya. Tapi buat kamu yang penasaran banget, bisa kali kita lihat teasernya dulu gitu ya. Atau trailernya dulu gitu kan. Seperti apa sih film ataupun drama Koreanya See You at Work Tomorrow gitu. Jadi sementara nonton drama Korea yang belum ada, kita nonton yang udah ada aja dulu kali ya teman pro 2 ya. Oke deh, nanti bakal ada satu lagi informasi yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Tapi aku bakal puterin dulu lagunya Mita buat kamu. Mika Tambayong, bukan, lagunya Mita Lestari. Ada Kala yang hadir buat teman pro 2.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Oke, kita perlu dua informasi terakhir di ruang dengar kamu. Ada Joko Anwar ya. Joko Anwar yang kembali menghadirkan pameran Macabre Art Installation dari film Ghost in the Cell tema Pro 2. Jadi buat kamu yang belum tahu, jadi sutradara Joko Anwar ini bersama rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macabre Art Installation, di mana pameran ini tuh terinspirasi dari film horror komedinya Ghost in the Cell yang saat ini masih tayang di bioskop. Jadi melalui unggahan resmi di media sosial, pameran ini tuh bakal berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Mei 2026 yang digelar di Nirmana Palatehan, Jakarta Selatan. Teman Pro 2, pameran ini dibuka untuk umum mulai jam 10 sampai jam 10, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dan pengunjung juga bisa menikmati instalasi tersebut secara gratis tanpa biaya masuk ya. Jadi Macabre Art sendiri merupakan aliran seni yang identik dengan tema horor, kematian, tubuh manusia, dan juga unsur gelap lainnya. Nah, gaya seni ini tuh biasanya dibuat untuk menghadirkan suasana mencekam sekaligus memancing rasa penasaran para penikmatnya gitu ya, teman berdua. Jadi sebelumnya ini emang Ghost in the Cell sukses mencuri perhatian publik setelah meraih jutaan penonton yang tayang di bulan April kemarin, dan film ini juga dijadwalkan tayang di 86 negara setelah menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale tahun 2026. Oke deh teman Pro 2, kayaknya informasi ini juga menutup perjumpaan aku bareng kamu di santai siang teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal masuk di sore ceria jam 3 sampai jam 8 malam sama Erna yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan aku bakal pamit teman Pro 2, and nanti jangan lupa juga di jam 4 sore bakal hadir ada Angel ya, sasa perempuan yang cakep banget ya kalau dilihat flyernya. Kamu penasaran banget, kamu bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @pro2pnk. Mahasiswa berprestasi dari Untan teman Pro 2 bakal hadir di jam 4 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, aku bakal tutup dan nanti bakal ada Erna yang bakal nemenin kamu. And see you teman Pro 2, and bye-bye.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
2: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
2: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
2: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Yeay, 101.8 FM Merari Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore hari ini ya, sampai jam 8 malam nanti. Beberapa rangkaian program acara bakal Erna hadirkan buat nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Nanti bakalan ada ngopi di jam 16 teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrolin tentang upgrade diri lewat kesempatan yang sering dianggap sepele. Nanti bakal ada Okta yang juga bakal nemenin kamu teman Pro 2. Setelah itu bakalan ada polling receh dan nyantai culture. Di jam 19 nanti kita bakalan ada relay juga teman Pro 2 ya. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak. Informasi buat kamu di sore hari ini teman Pro 2 ya. Satu hal yang memang ini lagi baru-baru banget nih, katanya nanti bakalan rilis lagu juga teman Pro 2 ya, kolaborasi yang akhirnya bikin penasaran banyak orang. Akhirnya bakalan resmi hadir lagi teman Pro 2 grup EDM kebanggaan Indonesia, ada Weird Genius ya, yang kembali bikin gebrakan ya dengan menggandeng Novia Bahmit lewat lagu terbarunya berjudul Your Side yang dijadwalkan rilis pada tanggal 15 Mei ini. Ini beberapa hari lagi, 2 hari lagi lah ya teman Pro 2 ya. Setelah sebelumnya sukses lewat lagu Lonely, chemistry mereka tuh kali ini disebut-sebut bakal menghadirkan warna musik yang lebih emosional dan juga powerful teman Pro 2. Bahkan vokal Novia sampai dipuji-puji gitu kan, punya autotune yang bawaan dari lahir gitu sama Eka Gustiwana teman Pro 2, karena kualitas suaranya yang memang dinilai luar biasa. Proses rekamannya juga unik teman Pro 2, karena ada beberapa bagian yang memang dilakukan saat Novia berada di sebuah hotel di Sumba. Wah, jadi makin gak sabar gak sih teman Pro 2 nunggu lagu ini tuh rilis nanti di tanggal 15 Mei ya. Nanti teman Pro 2 mungkin yang sudah tunggu-nunggu gitu kan lagunya Your Side nih, apakah akan segong Lonely atau enggak nih ya. Jujur sih penasaran sih teman Pro 2 ya, karena ini kan pasti ada EDM-nya, pasti bakalan ada nuansa musik-musik tradisionalnya juga. Makin penasaran nih, nanti kita tungguin aja teman Pro 2 tanggal 15 ya, lagu baru dari Weird Genius x Novia Bahmit.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu ini abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

0: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
2: Belanja terus kamu Val, coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak, kamu masih ada pegangan Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun kota Pontianak Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun kota Pontianak, menurut ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti ibu yang bayarin ya Bu.
2: Kelakuan ya kamu Val.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan

Dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Erna ya, tentunya teman Pro 2. Di sore ceria kali ini di acara Ngopi, Ngobrol Prestasi dan Informasi. Nah, kita bakal ngobrolin tentang upgrade diri lewat kesempatan yang memang sering dianggap sepele nih teman Pro 2. Nah, mungkin kamu yang mau bergabung barengan sama kita, silakan teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp di nomor 0811570118, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital teman Pra2. Kali ini bersama Erna teman Pra2 ada Okta Laudea Angel sebagai penerima beasiswa Pemprov dan alumni Global Volunteer. Hai Dea.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik, ceria sekali hari ini.
0: Maksudnya panas juga enggak sih hari ini ya? Cukup terang juga rasanya teman Pra2 sore hari ini setelah mungkin tadi siang sempat agak-agak mendung gitu kan. Nah, ini menarik nih teman Pra2, sebelum kita masuk ke tema ya, Erna penasaran sekali teman Pra2, bisa gak sih Angel ceritakan sedikit tentang pengalamannya memang berkesan gitu, bisa ikutan Global Volunteer, karena menurut Erna itu gak semua mahasiswa lah ya bisa ikutan Global Volunteer ini. Gimana sih pengalaman ketika mengikuti Global Volunteer ini, Angel? Okay. Silahkan.
1: Nah, kalau untuk pengalaman tentunya itu menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan sejauh ini ya, selama hampir menginjak usia sampai 20 tahun hari ini. Dan kenapa akhirnya bisa ikutan Global Volunteer itu sendiri, karena tadi ya sesuai judul, sebenarnya itu kesempatan yang sering lewat gitu dari kita anak muda, karena kita ngeliat banyak banget kan tawaran-tawaran program-program seperti itu, tapi kita kayak udah lintas aja gitu kan. Sebelumnya saya juga kayak gitu, jadi kayak oh ngeliat, oh ya udah mungkin nggak akan bisa gitu. Tapi akhirnya saya sadar gitu, oh kalau misalnya kita belum mencoba suatu kesempatan itu, kenapa enggak gitu, kenapa kita nggak men-challenge diri kayak gitu. Akhirnya bisa ikut Global Volunteer dengan berbagai huru hara, ikut seleksi yang nanti mungkin akan Angel sampaikan, akhirnya membuat pengalaman pribadi sendiri tuh menjadi lebih berkesan, karena kita bisa ngelihat dunia yang lebih luas lagi, gak cuman di luar kota Pontianak, gak cuman di Indonesia aja, tapi di negara yang berbeda, dan juga pastinya bertemu dengan anak-anak muda lainnya, bertukar pendapat, bertukar pengalaman juga, dan yang pastinya berdampak ya, karena kita ikut volunteer, kita berdampak bagi orang lokal di sana, seperti itu Kak.
0: Oke, ini menarik nih, sempat dikatakan kalau ternyata cara pandang Angel kita terhadap dunia akhirnya berubah.
1: Betul.
0: Berubahnya tuh dalam segi apa sih?
1: Ya, sesimpel misalnya ketika kita makan ya. Kalau orang Indonesia itu makan mungkin kita biasa pakai sendok atau mungkin pakai tangan. Dan kalau misalnya kemarin itu kan ke Vietnam ya. Di Vietnam itu semuanya selalu pakai sumpit gitu. Bahkan untuk nyendok nasi aja pakai sumpit gitu.
0: Repot ya kalau di kita ya.
1: Jadi pas awal-awal tuh culture shock gitu. Tapi akhirnya kenapa mengubah persepsi? Karena ternyata dengan perbedaan ini kita bisa belajar. Ternyata nggak semua orang itu dengan cara kita kayak gitu. Nggak semua orang di dunia ini hidup dengan cara satu gitu. Tapi ternyata ada berbagai style orang-orang itu untuk bisa hidup, survive, dan lain-lain. Dan misalnya kalau kayak belajar gitu, kok di Indonesia mungkin usia 1,5 tahun masih di rumah ya sama orang tua, masih baru kita ajarin gimana caranya bersosialisasi gitu atau ngomong. Nah kalau di Vietnam itu udah dimasukin ke TK Kak.
0: Iya,
1: umur 1 tahun, bahkan 9 bulan ada yang waktu itu Angel pernah temuin gitu. Dan di sana itu ternyata bukan hanya sekedar mungkin orang tuanya sibuk dan nitipin anak, tapi ternyata mereka punya metode pembelajaran yang berbeda banget, yaitu namanya Montessori. Nah itu dimana mereka fokus untuk melatih kemandirian anak terlebih dahulu, baru dikenalkan sama kayak pendidikan-pendidikan lainnya. Kalau kita kan mengajarkan anak untuk mulai dari huruf A misalnya, atau dari angka 1,
0: tapi mengenal huruf
1: ya. Tapi di sana enggak, kita mulai latih dari bagaimana mereka sensorik dulu, atau bagaimana mereka mengucapkan salam dulu, atau kayak lebih kemandirian anak, gimana mereka akhirnya ke toilet sendiri, kayak gitu-gitu sih lebih tepatnya.
0: Oke, ini menarik ya sebetulnya teman Pra2 ya, karena umur 1 tahun kalau di Indonesia bisa apa sih?
1: Iya.
0: Mau mandiri kayak gimana sih? Iya, disuruh mandi aja susah rasanya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi berbeda kalau udah di negara lain.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Kita sebut saja di Vietnam ya, ternyata kemandirian di sana jadi dasar tumbuh kembang anak ya ternyata ya. Tapi gimana sih apa Angel, kamu bisa dapat informasi dari Global Volunteer ini? Apakah memang karena sebelumnya teman-teman pernah ikutan disuruh dosen kah, atau memang karena kamu masuk ke dalam beasiswa, jadi ini masuk jadi satu kegiatan lah ya dari beasiswa itu?
1: Nah, jadi kalau untuk beasiswa sendiri itu informasinya dari kampus, Kak. Jadi memang terpisah dengan program yang Angel ikutin untuk Global Volunteer, tapi ada kesinambungannya. Karena waktu itu sertifikat ketika kita ikut misalnya Global Volunteer itu bisa kita apply-kan untuk beasiswa. Begitu juga ketika kita ikut Global Volunteer itu mereka minta untuk CV. Nah, CV-nya itu salah satunya Angel masukin ketika Angel pernah menjadi penerima beasiswa Pemprov dengan waktu itu kategori prestasi non akademik. Nah, jadi di situ ada pelampiran sertifikat dan lain-lain. Jadi akhirnya itu membantu kedua hal itu gitu. Dan untuk informasi Global Volunteer itu ada informasinya di Instagram. Jadi waktu itu ada nama organisasinya itu ISEC. Jadi ISEC itu adalah organisasi internasional. Jadi dia itu ada di seluruh negara termasuk Indonesia.
0: Betul, aku tahu tuh kalau ISEC tuh.
1: Nah, termasuklah di UNTAN. Jadi di UNTAN itu ada home base-nya. Jadi di Kalimantan ini enggak ada selain di UNTAN. Dan karena ada privilege itu, jadi kita kulik nih informasinya tentang itu dan coba-coba tanya, akhirnya menjadi salah satu pendaftar dan kemudian dapat juga ini uang juga dari ISEC yang untuk bisa dikirimkan mewakili ISEC Nuntan. Jadi istilahnya kita udah dapat pengalaman gratis gitu ya. Pun di sana itu aku ngerasa nggak terlalu boros, nggak terlalu boncos, karena ternyata di sana itu uangnya lebih kecil, lebih murah. Dan justru ketika kita mikir volunteer itu kan kita berarti sukarela. Nah, ternyata di negara Vietnam, khususnya di program yang Angel ikutin, itu kita dihargai. Walaupun kita volunteer, kita tetap digaji. Nah, itu spesialnya. Dan jadi kalau misalnya teman-teman lainnya mau cari informasinya, boleh di Youth Beyond UNTAN atau ISEC in Indonesia. Itu ada banyak banget informasinya. Tapi kalau mau lebih banyak lagi volunteer, tuh hampir semua kampus itu selalu punya poster-posternya sih, Kak.
0: Oke, tergantung kamu juga gitu kan mau ikutan yang mana. Tapi program volunteer, Global Volunteer ke luar negeri gitu kan, ini memang salah satu bagian yang memang Angel incar atau enggak sih?
1: Jujur sebenarnya dulu itu enggak expect bisa ke luar negeri karena salah satu insecure terbesar itu adalah enggak, takutnya enggak bisa nerima bahasa gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman Angel itu mikir kalau ke luar negeri itu kita harus fasih banget nih, TOEFL-nya harus gini skornya atau IELTS-nya harus gini. Ternyata enggak juga. Jadi ketika kita udah mencoba, ketika kita mulai belajar untuk ikut berbagai tahap gitu, ternyata selama itu Angel menikmati prosesnya gitu. Jadi memang hal ini enggak disangka-sangka, tapi ketika udah terjun, udah coba daftar, itu ambisinya jadi membara, Kak. Jadi walaupun awalnya cuma daftar aja lah, gak apa-apa, tapi ternyata ada kepengen, aku harus lolos, kayak gitu. Jadi memang gak disangka, tapi lama-lama menjadi incaran karena kita ada ambisi untuk, oh iya, ternyata aku juga harus punya jalanku untuk lewat ini, siapa tahu ini bisa menjadi batu loncatan ke depannya, kayak gitu.
0: Iya, seru ya teman Predu ya. Awalnya memang karena ya coba aja dulu gitu kan. Memang benar sih kalau udah ngomongin tentang kesempatan nih ya. Namanya kesempatan nih, aduh jarang banget bisa datang dua kali kalau nggak diambil sekarang nih ya. Nggak tahu kapan lagi teman Predu punya kesempatannya. Kalaupun tahun berikutnya punya kesempatan lagi, tapi belum tentu saingannya tuh sama gitu kan. Setiap tahunnya pasti ada perbedaan juga gitu kan, seleksinya, jurinya, atau juga iya mental kita pribadi ya seperti apa. Nah, abis ini teman Pradua kita bakal ngobrolin tentang upgrade diri lewat kesempatan yang memang sering dianggap sepele. Berdasarkan cerita-cerita dari Angel, sepertinya banyak sekali cerita-cerita menarik ya teman Pradua ya. Buat kamu yang pengen bergabung barengan sama kita, silakan untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital, atau teman Pradua bisa bergabung ya melalui channel YouTube kita di RRI Pradua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.
3: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
2: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Masih barengan sama Erna tentunya, teman Pro2, dan ada Angel yang masih menemani di sore ceria kali ini. Sesuai tema kita hari ini, upgrade diri lewat kesempatan yang memang sering dianggap sepele. Nah, tadi udah cerita lah ya teman Pro2 sedikit perjalanan Angel ketika jadi global volunteer, terus juga penerima beasiswa Pemprov gitu kan. Pasti banyak sekali pengalaman yang udah dirasa, apalagi ini bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis sambil belajar lagi gitu kan. Banyak sekali rasanya benefit yang bakalan diterima sama Angel. Tapi ya, kalau kita ngomongin hal-hal yang memang dianggap sepele gitu kan, boleh gak sih Angel kita mungkin kasih pengalamannya lah ya, tentang gimana gitu kamu bisa sampai ikutan global volunteer ini, cerita-ceritanya, pengalaman apa aja yang mungkin sudah didapat, dan ini jadi salah satu pengalaman yang sangat berharga juga nih buat Angel.
1: Oke, kalau namanya cari pengalaman ya pasti sekarang mahasiswa-mahasiswa itu pengen kejar-kejaran untuk dapat pengalaman, apalagi di masa kampus gitu ya, masa kuliah, karena ternyata banyak ya cerita yang kalau misalnya ketika kita lulus kuliah IPK-nya 4, tapi kalau CV dan portofolio kita
2: kosong
1: tetap aja nggak dilirik gitu ya. Maupun dia dari universitas yang kayak gimana pun kayak gitu. Makanya memang punya visi sih. Jadi kayak bikin vision board waktu itu di awal semester masih maba, untuk pengen ikutan apa aja gitu. Misalnya dibikin list vision boardnya semester 1, oke, kita adaptasi kayak gitu. Kemudian semester 2 coba ikut organisasi, tapi organisasi yang masih dalam lingkup kampus gitu ya, atau prodi mungkin bisa pilih apapun gitu. Kemudian semester 3 mulai pengen ada keinginan untuk terjun kayak gitu. Entah kita ikut lomba, entah kita cari beasiswa, karena setahu Angel tuh beasiswa start dari semester 3. Makanya semester 2 pengen cari organisasi karena itu menunjang tuh ke semester 3. Akhirnya punya plan lah sampai akhirnya lulus gitu. Jadi ada setiap semester tuh ada target, walaupun enggak detail ya Kak ya. Namanya juga mimpi gitu ya, masih ada catatan-catatan garis besarnya doang kayak gitu. Dan waktu itu kebetulan aku suka nonton yang namanya YouTube channel Phoebe. Jadi dia itu suka banget bikin A Day in My Life, yang dimana setiap harinya dia bikin to-do list, terus dia setiap bulan itu punya monthly reset gitu, atau dia setiap tahun punya vision board. Nah itu yang jadi acuan aku juga, kayak memotivasi aku untuk setiap bulan itu setidaknya kamu punya satu target kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita tuh FOMO aja, dan mempertahan konsistennya itu yang susah gitu. Tapi setidaknya waktu itu targetku kalau nggak per bulan pun per semester itu ada pencapaian gitu. Akhirnya sebenarnya untuk cari informasi beasiswa ataupun volunteer itu udah dari semester 1 Kak gitu. Karena pengen banget tuh ketika kita pulang, kebetulan anak rantau kan, pulang ke kampung misalnya, mah semester ini nggak usah bayar UKT misalnya kan, kita udah dapat beasiswa, itu kan pasti perasaan yang pengen banget kita dapatin gitu. Makanya waktu semester 1 itu Angel lumayan gencar untuk cari beasiswa, mulai dari bank kayak gitu ataupun dari instansi tertentu termasuk pemerintahan kayak gitu. Akhirnya di semester 2 akhir itu dapat poster gitu dari Biro Kesra Kalbar. Nah, jadi akhirnya di situ ada pembukaan beasiswa gelombang 9 untuk non akademik. Jadi kita perlu mencantumkan sertifikat aja yang di tingkat kabupaten boleh, provinsi boleh, nasional boleh, bahkan internasional kayak gitu. Akhirnya coba itu gitu. Kemudian nanti dipanggil, kemarin itu dipanggil ke Biro Kesra untuk wawancara. Nah, jadi wawancara itu misalnya lomba ini itu kapan sih diikutinnya, atau misalnya ketika kamu ikut lomba ini kamu dengan beberapa peserta kayak gitu, atau sebenarnya motivasi kamu untuk ikut lomba ini apa, dan apa keinginan kamu dari beasiswa ini. Biasanya wawancara simpel lah kayak gitu ya untuk mahasiswa. Dan waktu itu kebetulan kita ada ngelampirin IPK juga. Dan kebetulan waktu itu memang IPK aman kayak gitu ya, jadi bisa dibilang aman. Jadi karena baru semester A1 ya, jadi memang masih bagus-bagusnya semangat-semangatnya kuliah. Akhirnya kebetulan puji Tuhan dapat lah kayak gitu untuk lolos di gelombang 9 kayak gitu. Kalau misalnya dari teman-teman pengen coba explore beasiswa lain tuh masih banyak banget gitu. Tapi memang rata-rata di semester 4, semester 6 gitu. Makanya gak apa-apalah semester 3 ini dapat dari Pemprov. Karena kalau di Pemprov itu dia ada batasnya kak, gak bisa sampai akhir gitu. Jadi nanti semester 6 itu udah gak ikut lagi. Jadi cuma 4 kali gitu kan. Nah nanti boleh di semester 6 kita cari lagi. Kayak gitu-gitu sih kak. Jadi informasinya itu kebetulan dari Biro Kesra. Kayak gitu. Jadi di Instagram Biro Kesra Kalbar, sama di website kalbar.go.id kalau gak salah, kayak gitu.
0: Oke, itu untuk dapetin
1: beasiswa.
0: Peluang beasiswanya. Emang ya, dari semester 1 gitu kan. Bahkan udah ada gitu, biasanya orang yang dari semester 1 tuh udah ada dapat beasiswa juga gitu kan. Tinggal bagaimana cara kita bisa dapatinnya. Entah memang dari nilai rapot sebelumnya,
1: ya, betul.
0: Atau dari iya, ada dari kampus, organisasi. Itu memang sering ya teman Pre2 ya. Buat kamu yang mahasiswa-mahasiswa baru nih ya, boleh diikutin cara Angel. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu peluang manfaat juga nih buat teman Pre2 nih ya. Nah, sekarang banyak ya anak-anak muda yang pastinya FOMO-FOMO-an. Siapa sih yang gak tahu gitu kan. Siapa sih yang gak pernah FOMO.
1: Betul.
0: Aku juga salah satu orang yang suka ikutan tren lah ya teman Pre2 ya. Tapi gimana gitu, kita masih bisa ikutan tren tapi enggak ketinggalan dengan pengembangan diri kita juga. Nah salah satunya misalnya kayak volunteer gitu. Oh ada volunteer, gara-gara diumumin sama dosennya di kelas gitu kan. Semua kelas pengen ikutan juga gitu. Tapi ternyata kita enggak fokus gitu dengan pengembangan diri. Apa sih fungsinya kita ikutan volunteer atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertukaran pelajar kah, pertukaran mahasiswa kah? Nah kalau menurut Angel sendiri gimana sih biar kamu gak terjebak gitu ya dari yang namanya FOMO dan bisa tetap fokus juga nih dengan pengembangan dirinya nih.
1: Nah jadi jadi benar ya, ketika dapet informasi itu pasti kita FOMO, selalu FOMO. Bahkan dari kayak informasi global volunteer yang dari instansi lain atau program lain itu juga kita FOMO abis gitu. Tapi biasanya teman-teman yang FOMO itu untuk mempertahankan konsistennya itu yang susah gitu. Apakah ketika di awal dia semangat, tapi ketika proses sampai akhirnya di tahap realisasinya itu dia hilang semangat, itu yang bikin akhirnya dia nggak upgrade gitu. Nah kalau dari aku sendiri itu nyaranin untuk ketika kita udah dari awal ambis untuk bisa daftar suatu program yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan, di awal itu kita harus set namanya self development target gitu. Jadi kayak apa ya, apa sih yang pengen kita nantinya itu ekspektasikan untuk dapatkan dari program ini. Nah kalau misalnya dari Isaac itu kalau gak salah tuh ada dapat kayak semacam targetingnya lah. Jadi dibikinin format gitu, kamu boleh isi. Mungkin ini sepele ya bagi orang-orang. Kita cuma nulis keinginan kita atau ekspektasi kita ketika ikut program. Tapi menurutku itu menjadi acuan. Jadi ketika kita selama realisasinya ngerasa kayaknya nyesel atau kayaknya homesick gitu. Biasa kan kalau jauh tuh homesick gitu. Tapi ketika kita baca lagi tulisan kenapa kita ikut, apa yang kita ekspektasikan, itu akan kembali untuk mereset mindset kita gitu. Jadi yang awalnya kita nyesel, yang awalnya kita pengen setengah-setengah aja, yang penting selesai dah kayak gitu. Kembali lagi tereset dan akhirnya kita paham bahwa awal mula kita ikut ini untuk upgrade gitu. Biasanya akan mulai dari self development kan, mulai dari oh ikut program ini pengen lancar komunikasi atau pengen punya networking yang bagus. Nah coba aja fokus sama hal-hal kecil gitu. Jadi jangan muluk-muluk sih saranku. Jadi kalau kita ikut program atau kita ikut lomba, jangan terlalu muluk untuk ekspektasi apa yang pengen kita dapatkan. Coba dari satu hal, misalnya pengen mandiri, pengen coba bangun pribadi yang brandingnya bagus gitu ya. Coba fokus kayak gitu. Dari situ apa sih yang bisa kita lakukan? Nah kalau Angel sih gitu, waktu ikut Global Volunteer sebelum berangkat, targetnya pertama itu adalah pengen dapat relasi. Relasi ini menurut Angel adalah satu hal yang jangka panjang gitu, yang satu hal yang bisa Angel bawa walaupun pulang kegiatan tetap masih ada nantinya kayak gitu sampai bertahun-tahun kemudian. Kemudian yang kedua itu pasti skill komunikasi sih, karena ikut program internasional kan berarti melatih English language kita kan, gimana nantinya kita bisa komunikasi sama orang-orang di sana dengan bahasa Inggris kayak gitu nge-challenge diri gitu. Dan yang terakhir pasti kemandirian dia dan juga leadership kita, dimana kita harus ambil keputusan ketika nggak ada orang tua, gimana kita ambil keputusan ketika kita di sana sendiri gitu, ketika kita nggak ada orang-orang yang kita kenal di sana, itu gimana caranya. Dan itu yang akhirnya nge-push diri aku untuk selalu ngereset mindset kalau misalnya tiba-tiba buyar, tiba-tiba abis FOMO, tiba-tiba lupa apa tujuan, tiba-tiba maunya jalan aja di sana misalnya. Itu kembali tereset ketika aku akhirnya baca tadi settings aku di awal itu apa sih untuk diri aku gitu.
0: Oke, tujuannya nih ya teman Pre2 ya, yang penting udah jelas dulu. Main-main boleh sesekali
1: boleh.
0: Tapi jangan kelamaan juga enggak sih teman Pre2, jadinya kita malah makin mager gitu ya. Dan ya udah jatuhnya cuma FOMO doang teman Pre2. Nah, nanti kita bakal minta tips deh dari Angel seperti apa teman Pre2 buat teman Pre2 yang mau bergabung barengan sama kita, silakan untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Masih barengan sama Erna dan juga Angel, teman Pradua ya, di penghujung acara. Nah mungkin teman Pradua yang pengen sama kayak Angel gitu kan, punya prestasi, kuliah juga lancar gitu kan, bisa sekalian cari pengalaman sampai ke luar negeri, teman Pradua. Siapa sih yang gak mau, semua mahasiswa rasanya mau kalau punya kesempatan. Tapi Angel sering banget gitu kan ya, anak muda ngerasa kayak gak punya bakat, ah enggak deh kayaknya aku gak punya bakat gitu kan, padahal kesempatannya udah ada di depan mata. Yang lebih penting gitu kan, ngerasa kayak gak mungkin aku bisa lolos. Bahasa-bahasa seperti itu tuh sering terjadi dan sering terdengar juga gitu kan. Nah, ketakutan dalam mencari peluang kecil sebetulnya. Peluangnya padahal udah ada di depan mata. Boleh gak sih kasih tips juga nih buat teman-teman Pradua yang mungkin tidak punya kepercayaan diri dan merasa gak punya bakat ya?
1: Iya. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang keraguan dalam diri dan ngerasa belum pantas nih untuk coba, sebenarnya itu sangat wajar, apalagi kalau misalnya kita masih mahasiswa-mahasiswa yang mencari jati diri kayak gitu. Nah, tapi tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah mulai dari hal-hal yang disukai gitu. Misalnya teman-teman hobi dalam menulis, tekunin aja kayak gitu. Misalnya setiap hari coba lakuin hobi itu satu kali gitu. Kalau misalnya hobinya yapping nih, sekarang kan banyak ya orang-orang hobinya yapping gitu, kenapa nggak coba dengan bikin konten atau apa? Karena sekarang kan digitalisasi itu sangat besar ya sekarang peluangnya. Apalagi Angel udah lihat banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang sekarang bisa cari cuan lewat konten atau apa. Nah, sebenarnya konten-kontennya itu bisa divariasikan sesuai dengan minat teman-teman. Misalnya teman-teman sebenarnya tetap suka nulis tapi pengen sambil menghasilkan cuan, bisa aja sharing misalnya gimana caranya ngenulis di dibuatkan konten gitu, cara menulis atau misalnya nulis bareng dan lain-lain. Atau misalnya hobi nyanyi, itu kan bisa juga ya kayak gitu. Pokoknya menurutku coba lakukan setiap hari satu kali hal-hal yang kalian sukai, atau minimal satu minggu kalian coba luangkan waktu untuk benar-benar me time untuk kenalin apa sih yang pengen kalian upgrade kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal gak percaya diri, jujur memang setiap mahasiswa tuh kak kadang memang suka kayaknya ada yang lebih itu. Jadi sebenarnya yang ngerusak mental kita itu adalah ketika kita nge-compare diri kita dengan orang lain. Apalagi di lingkungan kampus, itu kan lingkungan yang luas ya, jadi akan ada banyak pribadi yang berbeda-beda dengan ciri khas yang beda-beda. Dan itu juga sering terjadi di diri aku waktu aku awal masuk. Kok kayaknya dia keren banget ya, kayaknya aku gak bisa, dia aja deh yang daftar. Itu sering banget. Tapi sebenarnya yang aku pahami sekarang adalah salahku ketika aku nge-compare diri aku dengan orang lain gitu. Ternyata sebagai anak muda yang perlu kita lakukan adalah kita nge-refleksikan hal-hal yang sebelumnya belum pernah terjadi ke kita dan sekarang kita rasakan kayak gitu. Karena ketika kita merasakan perubahan diri kita yang sekarang tuh pasti akan selalu lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi jangan pernah nge-compare diri kamu ke orang lain, tapi coba lihat ke yang belakang kayak gitu. Versi kita yang kemarin itu seperti apa, dan bersyukurlah di hari ini gitu. Kemudian coba catat dan coba bikin rancangan atau to-do list yang mau kamu lakukan di besok hari. Itu pasti akan membantu banget sih untuk perkembangan diri. Ya walaupun kecil ya, kelihatannya kecil tapi menurutku itu lumayan ngaruh. Pernah kulakuin di sekitar sebulan dua bulan awal masuk kuliah kayak gitu.
0: Oke, menarik ya teman Pradua ya, padahal kesempatan juga ada di depan mata. Betul. Tapi kita selalu kayak membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal harusnya kita bandingkan diri kita yang sekarang sama yang sebelumnya. Jadi kalau cuma bandingin sama orang lain ya pasti versinya bakalan beda terus, kurang terus gitu ya pastinya teman Pradua ya. Oke deh, terima kasih buat Angel sudah gabung barengan sama kita di Pradua Pontianak ya. Tema kata yang sangat menarik sekali di sore hari ini teman Pradua, buat kamu yang mau upgrade diri lewat kesempatan yang memang sering dianggap sepele, harus banget ya kalau kamu ketinggalan, kamu tonton ulang teman Pradua ya di YouTube channel kita di RRI Pradua Pontianak. Terima kasih Angel ya, sampai jumpa Angel di prestasi-prestasi berikutnya tentunya. Nanti harus gabung juga teman Pradua untuk cerita-cerita lagi barengan Pradua Pontianak. Masih ada Erna yang tentunya nemenin kamu sampai jam 8 malam. So pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih Angel.
1: Terima kasih Kak Erna. Terima kasih teman Pradua.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara

0: online. Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
4: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses. Belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi?
0: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek.
4: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
5: Stop overthinking.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh. Sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: El, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
1: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
0: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
1: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
0: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
2: Tuan Muda. Maaf-maaf, Tuan. Saya permisi.
3: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
4: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
0: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
5: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
0: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
5: Maaf Tuan. Bukan begitu maksud saya.
0: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
5: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
0: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
5: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
0: Lancang sekali kau. Lihat ini. Yeah!
5: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
0: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
5: Apa salahku, Tuan? Apa? Kenapa kau tega?
0: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
6: Tidak, Tuan.
7: Ayo kita pergi, yuk.
0: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
4: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
0: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Awas kau.
4: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
8: Hai, Pincang.
5: Lastri, nama saya, Tuan.
0: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
5: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
0: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
5: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
0: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
5: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
0: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
1: Ya, Tuan Muda.
0: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
1: Baik, Tuan Muda.
9: Nih,

0: ini.
1: Nal, yuk kita pergi.
2: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, tidak Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
1: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
2: Gak usah Tuan, gak usah.
1: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
2: Surya, terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
4: Begitulah, Tuan. Kedatanganku ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
5: Hai, Surya, sini kau.
1: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
5: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
1: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
5: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
1: Tapi dia pincang, Pak.
5: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
6: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
5: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
6: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan

Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya. Bahkan sekarang, dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang, tak terurus.
1: Lastri.

0: Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, maafkan aku.
1: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
2: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
4: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
5: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
4: Maaf ya, Mbah.

Masih bareng sama Erna teman Pradua ya. Aku mau informasikan buat teman Pradua yang kali ini mungkin punya kegiatan di luar ruangan, katanya besok ya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Widih, ada yang libur nih sepertinya teman Pradua ya. Aktivitas di luar ruangan udah jadi salah satu hal yang menarik teman Pradua ya, dan banyak sekali orang yang senang apalagi kalau cuacanya sudah mendukung. Nah, makanya teman Pradua malam hari ini Era mau informasikan dari bmkg.go.id buat temenin kamu nih ya yang punya aktivitas di luar ruangan. Seperti apa sih? Aku mau bilang kayak gitu sebetulnya ya. Cuaca di Kota Pontianak kali ini, malam hari ini teman Pradua terpantau ya masih berawan tebal ya, belum ada tanda-tanda bakal terjadi hujan. Namun kalau udah seperti ini teman Pradua ya, di luar kalau udah tiba-tiba mulai berangin, nah udah jadi tanda-tanda tuh biasanya, tanda-tanda yang mana nanti bakalan terjadi hujan juga. Yang pasti teman Pradua, walaupun dari BMKG belum diinformasikan bakal terjadi hujan, tapi siap-siap itu udah jadi selesai satu hal yang wajib kamu lakukan juga nih ya. Jadi walaupun gak ada hujan, jas hujan yang berkendaraan roda 2, terus juga yang di mobil, payungnya, nah jangan sampai malah ketinggalan pas kamu udah di jalan. Atau pilih tempat-tempat nongkrong yang memang aman ya, bila hujan datang tiba-tiba gitu kan kamu udah aman, gak perlu repot cari tempat duduk baru atau kafe baru teman Pradua. We'll be right back.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
3: Iyalah. Aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
2: Wah, respect sih. Salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
3: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
2: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
3: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
2: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
3: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
2: Iya sih Fa. Mulai sekarang, aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya, udah ngingetin.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, enggak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Oke deh teman Pre2, sudah jam 7 lewat ya, udah mau jam 8 juga nih teman Pre2 ya. Ya pasti habis ini teman Pre2 bakalan ada musik live chat yang bakal temenin kamu, ada Lisa Dira yang bakal jadi bintang tamunya. Jadi buat kamu nanti yang mau bergabung silakan teman Pre2 ya. Dan habis ini di jam 8, jam 9 lah nanti teman Pre2 ya, baru ada Salma yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi pastikan deh buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak. Kalau gitu, Era pamit ya dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Podcast Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Gitu. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Kuku FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena seperti akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa, Dit?
1: Kita kedatangan

0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh. Foto mantan.
2: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
2: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
1: Gua
2: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
2: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
2: untuk
0: baru.
2: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
2: Oh, ada tiernya gitu
0: kayak. Ada tiernya.
2: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh
0: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
2: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
2: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
2: Minimal Tanggung
0: iya,
2: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
2: Oke.
0: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
1: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
1: Terasa. Anaknya udah 7 nih.
2: Iya.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
2: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
2: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
2: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
1: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
2: Awal tahun ya.
0: Iya.
2: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
0: Iya. Benar.
1: Wow. Yeah. Terbukti ya sangat produktif.
2: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
2: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
2: 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
2: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
2: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya mencoba.
2: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
2: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
2: Oke. Okay.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
1: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
1: karena nggak mencoba sama sekali. Jadi cobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
2: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba udah keburu di underestimate.
2: Iya, benar-benar.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
2: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
2: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita

0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC. Jangan dong,
0: jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua.
1: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
0: boleh
2: langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay. Ya,
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Uh-huh. Tuh kayak sekarang ngeca Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Mm-hmm. Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang dengar, tergantung yang dengar aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enak itu kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga.
2: Ya dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi, dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, kan? Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak aja justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak oh mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan juga gue juga dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitu
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy,
1: jarang
0: ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara, teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu yeah. untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul,
1: yang,
0: betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, yeah. apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Mm-hmm. Ya, kayak, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara, iya,
0: buat bisa. Statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Iya, tapi iya. pollingnya enggak boleh kasar. Enggak iya. maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Iya kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Enggak. Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu. Lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita. Mm-hmm. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi yeah. gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Oke. Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua bareng sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor gak bisa?
2: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far. Okay.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbarunya dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indosemar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, oke. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica. katanya.
1: Katanya keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa tuh yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Yang lainnya juga ya, mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul, 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodi FM Indonesia pastinya.
0: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodi FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma, teman Pro 2. Kalbar sambut para pemain bola voli Asia di Welcome Dinner AVC Men's Volleyball. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri Welcome Dinner AVC Men's Volleyball Championship League Pontianak tahun 2026 di Novotel Pontianak Senin 11 Mei 2026. Pemilihan Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme penonton lokal yang tinggi, keputusan ini juga menunjukkan semakin matangnya dukungan regulasi serta partisipasi sponsor di daerah untuk menyelenggarakan ajang olahraga bertaraf internasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, warga antusias saksikan AVC Men's Championship League 2026 Pontianak. Antusiasme warga kota Pontianak terasa sejak hari pertama penyelenggaraan AVC Men's Championship League 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Rabu 13 Mei 2026. Ajang voli antar klub putra tingkat Asia itu menjadi perhatian masyarakat karena menghadirkan pertandingan internasional langsung di kota Katulistiwa. Salah seorang warga Pontianak, Indri, 32 tahun, mengatakan senang karena kota tempat tinggalnya dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan besar tingkat Asia. Menurutnya, tidak setiap hari masyarakat Pontianak bisa menyaksikan pertandingan internasional secara langsung tanpa harus pergi ke luar daerah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang menyaksikan langsung pembukaan AVC Men's Championship League 2026 mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kebanggaan bagi Kota Pontianak. Ia menyambut baik kehadiran para atlet, official, dan tamu dari berbagai negara yang datang ke Pontianak. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id.

jam 12 malam di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dari jam 8 sampai jam 9 kita ada program namanya Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Waktunya aku kasih informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, atau informasi terupdate dari seluruh dunia Ruang Pro 2. Barengan sama Salma kita bakal seru-seruan aja deh. Nanti di jam 9 sampai jam 11 ada program namanya Deep Talk. Waktunya kamu curhat-curhat curhat barengan sama Salma tentang apapun, bebas. Tentang kehidupan kamu, tentang hal-hal yang lagi mengganggu pikiran kamu, mungkin teman Pro 2, atau tentang apa deh yang gak bisa kamu ceritain ke teman kamu mungkin. Dan Salma di sini bakal menjadi teman ngobrol kamu sampai jam 11 malam. Jadi buat kamu yang pengen sambil request lagu juga boleh, teman Pro 2, langsung aja bergabung di WhatsAppnya kita di 0811 570 1018, atau bisa juga kamu DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Pontianak juga sempat diguyur hujan tadi malam ya, tadi malam, sekarang kan juga malam. Dari sore teman Pro 2 sampai malam tadi, waktu Salma otw ke kantor juga masih gerimis-gerimis tipis. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya, waspada jalannya masih licin. Banyak juga kubangan-kubangan air juga yang agaknya ngeprank nih teman Pro 2. Jadi kamu harus hati-hati, waspada, nyalakan lampunya jangan lupa, terus cek juga semua perlengkapannya. Jangan lupa alat tempurnya dibawa, mantel, terus sandal jepit mungkin ya, terus apa lagi ya, payung kalau kamu jalan kaki, atau pokoknya semuanya deh, semua perlengkapan tempur kamu untuk menghadapi hujan di Pontianak. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di malam hari ini. Kita cek ada Sasa yang bergabung nih, katanya selamat malam Kak Salma, request dong diputarin lagunya Kunto Aji dengan Konon Katanya. Oke, aku bakal putarin juga nih lagu Kunto Aji dengan Konon Katanya. Ini agak update ya di malam hari, tapi gak apa-apa, fine aja. Thank you Sasa udah bergabung. Ada juga nomornya 067, siapakah dia? Ada Zulia yang bergabung ya. Malam Kak, boleh request Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Asik banget dapat salam nih dari Zulia di Jakarta. Oke deh teman Pro 2, udah ada yang masuk ya untuk request-request lagu. Dan buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan semoga happy selalu karena ditemenin sama Salma sampai jam 12.

Ada satu lagu dari Adrian Khalif dengan Menawan Teman Pro 2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Salma sampai jam 12 malam. Siapa di sini teman Pro 2 yang suka banget, ngefans banget, atau ya yang suka banget lah ya nonton MCU alias Marvel Cinematic Universe? Ayo ngaku, siapa nih yang suka? Aku sih suka ya teman Pro 2. Nah, aku lebih suka lagi karena ada informasi menarik nih. Katanya Marvel umumkan serial Vision Quest yang bakal tayang pada bulan Oktober 2026. Marvel Studio akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, ada Vision Quest. Serial dibintang oleh Paul Bettany tersebut dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman itu disampaikan dalam acara Disney Upfront. Namun hingga kini Marvel ini masih belum bisa mengungkapkan apakah serial tersebut akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Dalam Vision Quest, Paul Bettany ini kembali memerankan White Vision. Ceritanya akan melanjutkan peristiwa setelah WandaVision yang berfokus pada usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan serta sisi kemanusiaannya. Serial ini juga menghadirkan kembali James Spader sebagai Ultron. Karakter tersebut terakhir kali muncul dalam Avengers Age of Ultron lebih dari satu dekade lalu. Wah, udah lama banget teman produk, udah lebih dari 10 tahun. Selain itu ada Ferran Tahir yang juga kembali memerankan Raza, karakter yang pertama kali muncul di Iron Man. Beberapa pemain lain yang ikut bergabung diantaranya ada Emily Hampshire, terus ada Orla Brady, Tania Miller, Lauren Moraes, dan juga Todd Stachwich. Serial tersebut dipimpin oleh Terry Matalas yang sebelumnya dikenal lewat pekerjaannya di musim ketiga Star Trek Picard. Hingga kini Marvel juga masih menyimpan rapat detail cerita lengkapnya itu bakal seperti apa nih nanti si Vision Quest ini. Sementara itu, Marvel juga masih melanjutkan proyek besar lainnya di MCU sepanjang tahun 2026. Salah satunya adalah Special One Last Kill yang bakal dibintangi oleh John Bernthal sebagai Punisher. Proyek tersebut disebut akan menjadi penghubung antara Daredevil Born Again dan juga Spider-Man Brand New Day. Selain itu, Marvel juga tengah menyiapkan Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang pada Desember 2026. Wah, seru banget teman Pro 2. Semua Marvel Cinematic Universe bakal banyak yang rilis nih di tahun 2026 ini. Salah satunya yaitu tadi Marvel Vision Quest yang bakal ada Paul Bettany sebagai White Vision dalam serial tersebut. Jadi waktu kalau misalnya teman Pro 2 mengikuti film dari WandaVision, serial maksudnya series WandaVision, Paul Bettany itu memerankan White Vision. Dan White Vision ini bakal dibuat ceritanya lagi sendiri teman Pro 2, kayak masing-masing dari apa ya karakter-karakter yang muncul di MCU di Marvel Cinematic Universe ini bakal dibuat spin-off-nya sendiri-sendiri teman Pro 2. Kalau Vision udah ada, Wanda juga udah ada. Nah, ini White Vision juga bakal ada lagi. Terus nanti juga bakal ada Doomsday yang mana pemerannya itu akan diperankan oleh one and only yang memainkan Iron Man, yaitu Tony Stark. Siapa pemainnya? Ya, Robert Junior teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget sama Marvel Cinematic Universe ini, boleh banget kasih pendapat kamu ke Salma. Menurut kamu kira-kira Vision Quest ini bakal nyeritain tentang apa? Terus gimana ekspektasi kamu terhadap seri-seri dari Marvel Cinematic Universe lainnya? Kalau aku sih sebenarnya teman Pro 2, jujur sekarang tuh udah mulai agak pusing nih, karena kalau dulu kan masih merebutkan batu-batu gitu ya, stone-stone-nya, tapi sekarang tuh udah mulai beda nih. Yang direbutkan tuh adalah selain stone kan udah selesai nih, yang direbutkan adalah time. Jadi kayak ada time travel, konsep time travelnya, terus gimana waktu itu Loki dan lain sebagainya ya, Doctor Stranger, semuanya. Ih, seru banget teman Pro 2, aku gak sabar banget untuk menantikan pecahnya lagi Marvel Cinematic Universe ini.
Apalagi dalam waktu dekat nih Spider-Man juga bakal rilis di tahun 2026 ini, kalau gak salah di bulan-bulan depan deh, kalau gak salah teman Produa. Nah, kita nantikan aja karya-karya Marvel Cinematic Universe lainnya teman Produa. Dan buat kamu yang suka MCU juga, unjuk jari, langsung aja bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produa_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, setelah yang satu ini teman Produa, Salma masih akan kembali lagi dengan informasi seputar perfilman nih. Kalau tadi perfilman di internasional, selanjutnya adalah perfilman di Indonesia. So, pastikan kamu stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jam 8 lewatnya 43 menit teman Pro 2. Dan kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sama Salma teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Oh tadi di callingan sebelumnya Salma udah ngebahas seputar Marvel Cinematic Universe dari dunia perfilman internasional teman Pro 2. Sekarang Salma kembali lagi dengan informasi datang dari perfilman Indonesia. Tuh kan agak ngelek nih. Ada film laut bercerita yang siap melangkah ke Cannes lewat HAF Goes to Cannes 2026. Film laut berceritanya terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Cannes di ajang Marche du Film 2026. Film adaptasi novel dari karya Leila Chudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF, teman peradua. Ih, keren banget. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Link Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Film laut bercerita ini disutradarai oleh Yosep Anginun, sementara proses produksinya ditangani oleh Pal 8 Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, Link Films dan juga Brand Link. Dibintangi oleh aktor yang mana memainkan 1000 film Indonesia. Ada Reza Rahardian teman Pro 2. Terus ada juga Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo dan juga Eva Celia. Turut hadir juga ada Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Sendana serta Afrian Arisandi. Dalam sesi presentasi tersebut, tim film akan menampilkan cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Yosep Anginun sebagai sutradara tadi ya dijadwalkan hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional. Hong Kong Asia Film Financing Forum dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan koproduksi film terbesar di Asia. Wih, gokil teman Pro 2. Film tersebut kerap menjadi tempat pertemuan sineas Asia dengan produser, distributor, agen penjualan hingga programmer film festival di dunia. Dan film laut bercerita ini diadaptasi dari novel bestseller yang berjudul sama karya Leila S. Chudori. Novel tersebut dikenal luas karena mengangkat kisah emosional tentang hilangnya seorang aktivis mahasiswa pada akhir masa Orde Baru. Cerita juga menyoroti perjuangan keluarga yang terus mencari kebenaran atas kehilangan biru laut. Sejak dirilis, novel laut bercerita ini mendapatkan respon besar dari pembaca Indonesia dan menjadi salah satu karya sastra populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Partisipasi film ini di Cannes menjadikan langkah penting bagi perjalanan laut bercerita menuju panggung internasional. Tim produksi berharap proyek tersebut dapat menjangkau lebih banyak kolaborator global untuk proses pengembangan film ke depannya. Keren banget teman Pro 2, karya anak bangsa akhirnya dilirik oleh internasional juga di ajang HAF Goes to Cannes 2026. Kita doakan untuk film Indonesia bisa lebih maju lagi. Enggak hanya film laut bercerita, tapi bisa semua perfilman di Indonesia bisa lebih maju lagi, bisa ke internasional lagi teman Pro 2. Adakah yang sudah membaca novel dari Laut Bercerita ini? Aku adalah salah satu pembaca novel dari karyanya Ibu Leila S. Chudori ini. Dan aku gak sabar banget sih untuk menantikan diadaptasi dari novelnya. Bagaimana nih kira-kira nanti visualnya? Wow, menarik teman Pro 2. Kita nantikan aja karya-karya selanjutnya.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Salma, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 malam, Salma akan menemani kamu. Dan dari jam 9 sampai jam 11 ini, kita udah masuk ke segmen Deep Talk. Waktunya kamu curhat-curhat, cerita-cerita tentang hari ini, teman Pro 2. Tentang keluh kesah kamu, tentang hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kamu, atau yang lagi bikin kamu bete deh mungkin. Bisa banget ya ceritain ke Salma sesuatu yang gak bisa kamu ceritain ke teman dekat kamu, misalnya ke orang tua kamu atau ke orang-orang terdekat. Kamu bisa cerita di sini. Tenang aja, privasi aman teman Pro 2. Kalau gak mau diungkapkan juga bisa, kalau mau diungkapkan juga bisa, by request aja, aman deh sama Salma nih. Di malam hari ini, aku nanti bakal bahas apa. Kamu juga bisa banget kasih rekomendasi topik yang sekiranya relevan ya sama anak muda zaman sekarang. Nanti kamu kasih tahu aja Salma di WhatsApp-nya 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau sambil request lagu, titip salam juga boleh banget menemani perjalanan kamu di malam hari ini yang lagi nongkrong-nongkrong. Masih hujan gak sih teman Pro 2 di luar? Kasih tahu Salma juga ya, karena aku masih di dalam studio nih, gak tahu apakah di luar hujan atau enggak. Kasih tahu pantauan cuaca di sekitar kamu atau arus lalu lintas yang sedang kamu lalui juga boleh banget. Kasih tahu ke Salma sampai jam 11 malam aja nih di Deep Talk teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia, Tulus dengan Interaksi.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan dari jam 9 sampai jam 11 Salma akan menemani kamu di program Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat nih tentang apapun. Dan karena belum ada yang bergabung, Salma masih menunggu bergabungnya kamu ya, teman Pro 2 ya, sampai jam 11 malam aja. Dan sambil menunggu nih, aku ada kepikiran sesuatu sih. Ternyata tadi waktu Salma habis tanya teman produser, Salma sempat keluar juga dari studio kan, ngelihat sebenarnya masih hujan enggak sih. Ternyata Pontianak malam ini tuh masih ditemani hujan, teman produser. Jalanan basah, lampu-lampu kota nih kelihatan lebih sendu. Dan entah kenapa ya, malam kayak gini tuh sering bikin orang kepikiran soal hubungan. Beh, overthinking tuh. Ya, tentang seseorang yang pernah bilang, aku bakal berubah kok demi kamu. Aduh. Tapi pertanyaannya adalah, emang seseorang tuh bisa berubah karena cinta? Atau justru kita yang terlalu berharap? Banyak hubungan bertahan nih bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena salah satu orang tuh masih percaya kalau pasangannya, iya, nanti juga bisa berubah kok. Mungkin yang cuek bisa bakal jadi perhatian, yang egois bakal jadi lebih ngerti, yang suka ngilang bakal jadi lebih konsisten. Padahal kenyataannya perubahan itu gak bisa dipaksa dari luar, teman produa. Karakter seseorang biasanya terbentuk dari kebiasaan yang panjang, lingkungan, pengalaman hidup, bahkan luka yang belum selesai. Jadi kalau misalnya kita berharap seseorang bisa berubah cuma karena kita sayang, aduh, kadang itu berat sih, teman berdua. Karena orang berubah itu bukan saat ia diminta, tapi saat dia udah sadar. Dan itu beda banget ya, teman berdua ya. Malam ini coba kita semua, kamu yang lagi dengerin Salma di malam hari ini, coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Selama ini kamu tuh mencintai dia apa adanya, atau ada apanya? Atau jangan-jangan kamu mencintai versi dia yang kamu harapkan akan ada suatu hari nanti. Wah, ini beda nih, teman produa. Ini adalah versi mencintai apa ya, ekspektasi yang ada di kepala kita sendiri, teman produa. Karena kalau misalnya hubungan isinya cuma nunggu dia berubah, capeknya tuh bisa pelan-pelan numpuk. Wah, tiba-tiba udah numpuk, duar, meledak tuh. Di luar juga hujannya masih belum reda, teman produa, masih gerimis kecil-kecil. Dan mungkin juga ada hati yang lagi nunggu reda dari kecewa yang sama berulang kali. Waduh, galau banget nih, teman produa. Wow, udah ada yang bergabung nih barengan sama Salma di malam hari ini. Kita sapa dulu, ada nomornya 7028. Tidak ada namanya ya, teman produa ya. Oh, ada namanya Putri. Katanya, selamat malam Salma, mau request diputerin lagunya Nadine Amizah dengan Bertaut. Wah, oke, okay. Nanti bakal aku puterin juga ya requestan kamu, teman produa. Cukup galau juga nih lagu Bertaut, lagu-lagu sedih diputar di malam hari. Oke, okay lah. Oke, teman produ, aku juga masih penasaran nih sama pendapat kamu terkait kira-kira orang nih bisa berubah karena cinta. Atau iya, kita cuman bisa berharap dia sadar. Kasih tahu jawabannya ke Salma sampai jam 11 malam nanti.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Masih di Deep Talk barengan sama Salma, teman Pro2 sampai jam 11 malam. Kadang tuh kita terlalu sibuk ya, jadi penyelamat di hubungan. Dia gampang marah, ya udah kita sabarin aja. Dia sering nyakitin, ya mungkin dia cuma lagi banyak masalah. Terus kalau misalnya dia berkali-kali ngulangin kesalahan, gak apa-apa, nanti juga berubah kok. Dan tanpa sadar kita mulai kehilangan batas antara mencintai dan juga mengorbankan diri sendiri. Padahal cinta itu bukan proyek renovasi manusia. Kita gak bisa masuk ke hidup seseorang lalu berharap semua sifat buruknya hilang cuman karena kita hadir. Karena pada akhirnya yang menentukan perubahan itu ya dirinya sendiri, bukan orang lain, apalagi kita. Kita tuh kayak gak bisa ngebayar, apa ya, misalnya kita bertemu dia di usia 20-30 tahun, 25 tahunnya gitu. Kita gak bisa ngebayar 25 tahun dia terbentuk dari lingkungan dia untuk menjadi orang lain yang kita harapin, teman berdua. Ada orang yang berubah setelah kehilangan, ada yang berubah setelah sadar, ada juga yang gak berubah meski sudah diberi kesempatan berkali-kali. Itulah sebabnya teman berdua, hubungan sehat itu bukan soal siapa yang paling sabar menunggu, tapi siapa yang sama-sama mau bertumbuh. Kalau cuma satu pihak yang terus memahami, ya lama-lama hubungan bakal terasa berat sebelah dong ya. Apalagi malam kayak gini nih, hujan, waduh, bikin orang jujur sama pikirannya sendiri. Dan mungkin ada yang lagi sadar, wah ternyata selama ini dia cuma bertahan pada potensi, bukan kenyataan. Mencintai seseorang itu baik, tapi jangan sampai lupa mencintai diri sendiri juga ya. Karena hati itu juga capek tahu kalau terus berharap pada versi orang yang bahkan belum tentu mau berubah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kata Bernadia sih, kita tuh sering banget ya menjadi rabun karena ekspektasi sendiri tuh nomor 2. Pas banget kayak bahasan kita di malam hari ini, yang kadang kita tuh suka punya ekspektasi-ekspektasi sendiri gitu terhadap hubungan kita, percintaan ya lebih tepatnya teman nomor 2 ya. Ada pertanyaan, kalau misalnya dia sayang, kenapa ya gak berubah? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering muncul di suatu hubungan teman berdua. Kalau misalnya dia beneran sayang, kenapa sih masih ngulang kesalahan yang sama? Dan jujur, pertanyaan itu sakit banget sih. Karena kadang kita tuh tahu dia sayang, tapi cara mencintainya ini yang malah bikin luka. Ada orang yang cinta, tapi emosinya belum selesai. Ada juga yang cinta, tapi belum cukup dewasa. Ada juga yang cinta, tapi belum tahu nih cara memperlakukan orang dengan baik. Makanya, rasa sayang aja kadang gak cukup loh buat bikin hubungan jadi sehat. Karena hubungan tuh juga butuh effort, teman berdua. Butuh kesadaran, butuh kemauan buat berubah, bukan sekedar janji setelah berantem. Pontianak di malam hari ini tuh dingin banget karena habis hujan juga ya. Tapi ada juga hubungan yang lebih dingin lagi. Ketika kata maaf terus diulang tanpa perubahan nyata. Dan di titik-titik tertentu, kita tuh harus sadar. Kita boleh berharap seseorang berubah. Tapi jangan sampai hidup kita habis hanya untuk menunggu. Karena menunggu orang sadar itu gak ada jadwal pastinya. Kadang yang berubah malah kita. Dari yang awalnya penuh pengertian, jadi gampang kecewa. Dari yang awalnya percaya, jadi sering overthinking. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ada di hubungan yang bikin capek batin, coba deh renungin satu hal. Kira-kira dia benar-benar sedang berproses jadi lebih baik atau cuma takut kehilangan kamu? Karena dua hal itu cukup berbeda, teman berdua. Selamat masih akan menemani kamu sampai jam 11 di Deep Talk. Pastikan kamu stay tune terus di Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PMK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada kalimat yang sering banget dianggap romantis. Mungkin teman Prodo juga pernah dengar. Aku menerima kamu apa adanya. Katanya sih gitu ya. Padahal kadang itu jadi alasan untuk terus memaklumi hal-hal yang sebenarnya menyakitkan. Teman Prodo, menerima tuh bukan berarti membiarkan. Kalau dia kasar terus, dibilang, ya kan emang sifatnya kayak gitu. Kalau dia gak pernah menghargai perasaan kamu, terus dibilang, dia sih emang cuek. Hati-hati teman berdua. Jangan sampai cinta tuh membuat kita kehilangan standar tentang bagaimana kita pantas untuk diperlakukan. Karena hubungan sehat tuh bukan hubungan yang bebas masalah, tapi hubungan yang dua-duanya mau belajar buat memperbaiki diri. Dan perubahan kecil sebenarnya tuh selalu kelihatan kok. Orang yang serius mau berubah biasanya mulai dari tindakannya sederhana. Lebih mendengar, lebih konsisten, lebih menghargai, dan gak mengulang luka yang sama terus-menerus. Bukan cuman manis waktu takut ditinggal aja teman berdua. Dan Pontianak after rain, habis hujan gini, bikin suasana Pontianak tuh jadi terasa lebih tenang. Tapi mungkin ada hati juga nih yang lagi ribut sendiri, antara bertahan atau melepaskan harapan. Kalau kamu terus berharap dia berubah, coba kamu lihat satu hal. Selama ini yang bertambah itu usaha dia atau cuma sabar kamu? Teman Prodo, buat kamu yang lagi dengerin ini, lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Prodo ya. Kalau kamu dengerin ini sambil tiduran, rebahan, sambil galau, merenungin hubungan kamu, ya, congratulations. Aku cuma pengen kita reflect sebentar sama hubungan yang sedang kamu jalanin saat ini. Karena seharusnya hubungan tuh gak seharusnya jadi tempat seorang belajar menyakiti kita berkali-kali. Ya, belajar untuk jadi dewasa sih teman-teman berdua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

pada akhirnya orang tuh emang bisa berubah kok, teman-teman berdua. Yang pemarah bisa jadi lebih tenang, yang egois bisa belajar mengerti, yang gak peka bisa belajar menghargai. Tapi semua itu cuma terjadi kalau dia sendiri mau bertumbuh. Bukan karena dipaksa, bukan karena diancam pergi, dan bukan karena kita terlalu lama bertahan sambil terluka. Kadang cinta terbaik itu bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti buat berharap terlalu jauh. Karena hubungan yang sehat tuh gak bikin kita terus menunggu versi nanti. Hubungan sehat itu bikin kita merasa dihargai hari ini. Dan buat kamu yang malam ini lagi dengerin suara hujan sambil mikirin seseorang, semoga kamu gak lupa, teman radio. Kamu boleh percaya kalau orang bisa berubah. Tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri hanya demi menunggu perubahan itu datang. Karena hati juga pantas dipilih, bukan cuma diminta untuk bersabar. Oke, once again, selamat malam Pontianak. Semoga hujan malam ini bukan cuma membawa dingin, tapi juga membawa tenang untuk hati yang sedang lelah berharap. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap istirahat, selamat istirahat juga ya. Semoga dengan obrolan Salma pada malam hari ini nggak bikin kamu makin overthinking nih sebelum tidur. Salma sih akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Untuk deep talk cuma sampai jam 11 malam aja nih, teman Pro 2. Nanti di jam 11 sampai jam 12 Salma akan menemani kamu dengan musik aja nih, just music. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah di jam 22 lewatnya 49 menit nih. Gak kerasa kita udah di penghujung waktu aja nih. Wah, sudah saatnya sama pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan Salma dari tadi jam 8 sampai hampir jam 11. Sama lagi puterin satu lagu dari Juicy Lucy dengan Asing.

Thank you teman Pro 2 yang sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah bergabung, sudah request lagu juga. Titip-titip salam, thank you banget. Sama akan menjumpai kamu kembali besok di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Dan setelah yang satu ini sama bakal menemani kamu dengan musik-musik aja nih, just music sampai jam 12 malam. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sama pamit and see you, bye-bye.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha.

0: hasil kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa je yang penting halal you.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau ndak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
0: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
0: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
0: Iya yuk.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu pastinya. Gimana, apa kabarnya yang menikmati libur di 2 hari ke depan, mulai dari hari ini dan juga besok? Pastinya enjoy di rumah, enjoy melakukan aktivitas di luar, enjoy ngopinya. Gak harus repot-repot bangun pagi untuk pergi ke kantor, gak harus bangun pagi untuk janjian sama dosen, atau gak harus pergi pagi melakukan aktivitas-aktivitas lainnya selain kamu menyantuikan diri, mengenjoykan diri untuk menikmati libur kamu. Selamat menikmati hari libur teman Pro 2, tapi tetap bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. Selain kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal cerita-cerita, atau bakal ya sapa-sapa puter-puterin lagu, aku pengen bacakan beberapa informasi dari laman rri.co.id ya, pastinya terupdate dan juga no hoax nih. Jadi buat kamu jangan lupa untuk akses berita apapun itu di laman rri.co.id. Berita pertama, Asia Volley Championship Men's Volleyball di Pontianak dorong perputaran ekonomi Kalimantan Barat. Pelaksanaan AVC Men's Volleyball Championship League 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ajang internasional ini juga dinilai turut mendorong pertumbuhan UMKM dan juga perputaran ekonomi di Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut antusiasme masyarakat terhadap turnamen volley tersebut sangat tinggi. Ia mengaku terkesan dengan banyaknya penonton yang hadir langsung di arena pertandingan. Menurutnya, kehadiran kejuaraan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kalimantan Barat. Pasalnya, ini merupakan kali pertama Pontianak menjadi tuan rumah ajang voli antar klub tingkat Asia yang diikuti sejumlah negara. Ia berharap kedepannya Pontianak kembali dipercaya menjadi tuan rumah event serupa. Peluang tersebut, kata dia, terbuka setelah adanya pembicaraan dengan pengurus PBVSI terkait kemungkinan penyelenggaraan turnamen voli lainnya. Selain berdampak pada sektor olahraga, Norsan menilai penyelenggaraan kejuaraan internasional ini juga memberi efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Kehadiran penonton serta tamu dari luar daerah dan juga luar negeri turut menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Berita selanjutnya, target juara tercapai. Ini tugas berat bagi Persib Bandung nih. Wow, ini dari dunia sepak bola. Kalau tadi dari poli, kita sekarang beralih ke sepak bola. Persib Bandung bertekad tidak ingin menyia-nyiakan peluang meraih gelar bintang 5 musim. 2 laga terakhir harus menang. Persib akan menjamu di Stadion BJ Habibie Prepare pada Minggu 17 Mei dan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Pilar Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengingatkan rekannya dan juga pendukung agar tidak cepat puas. Gelar juara harus diperjuangkan hingga laga berakhir. Kita belum aman, belum juara, jadi saya berharap dan doa dukungan dari Boboto semua untuk 2 pertandingan final ini karena yang menentukan, ujarnya.

tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI Michael Sianipar menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Target itu didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Michael menyampaikan hal tersebut usai Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Meski demikian, ia menambahkan FFI masih menunggu proses pencalonan diri di FIFA. Ia menambahkan juga penggiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan tersebut, terlebih Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi telah terjalin bersama FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Erick Thohir menyebut komunikasi telah dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Kanada. Erick menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus disertai dengan kesiapan organisasi. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut meminta FFI segera berbenah. Jujur, luar biasa makin kesini Indonesia tuh menurut aku ya, dunia olahraganya semakin berkembang, volinya semakin dilirik, futsalnya semakin maju, sepak bolanya juga semakin pelan-pelan berbenah. Itu membuat kita tuh sebagai apa ya, regenerasi untuk kepengurusan ataupun di sektor pemainnya juga, pokoknya semua lini, semua hal yang berbau dengan olahraga, kesenian, UMKM itu perlahan mulai berbenah dari yang buruk menjadi yang baik. Seru sih teman Pro 2 kalau kita update-update berita tentang berkembangnya dunia-dunia yang ya mungkin tidak ada senggol-menyenggol di dunia politik. Terus juga gak ada sarkas-sarkas juga. Menurut aku ini adalah salah satu informasi yang sangat luar biasa nih. Jangan lupa juga buat kamu yang pengen akses informasi lainnya, langsung aja akses ke laman rri.co.id. Sebelum lanjut ke lagu-lagu yang asik, aku pengen sapa-sapa yang udah gabung barengan kita nih. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam. Pagi juga Bang Teni. Waduh, pagi-pagi udah laporan di Ayani nih ya. Kalau kita lihat sekilas dari foto yang dikirimkan Bang Teni, ini berada di Tugu di Gulis, sepi banget. Dan karena mungkin orang-orang juga menikmati hari libur yang jarang banget didapatkan di pertengahan minggu gitu. Di hari ini, hari Kamis dan juga Jumat, besok tuh orang menikmati libur-liburnya tuh. Baru nak turun nih OTW Singkawang kayak biasa katanya. Asik. Ini ke Singkawang liburan atau kerja nih Bang? Salam buat Kak Dewi Tanrai, salam buat Bang Rizal Sungai Rengas katanya. Siap, siap, siap, siap, siap, siap. Kerja Bang katanya. Semangat Bang Tini, walaupun kerjaan kita tuh gak kayak orang-orang di tanggal merahnya kita libur, kadang juga di weekend kita masuk. Kalau menjalaninya dengan rasa syukur, dengan happy, dengan enjoy, otomatis semuanya bakalan tidak terasa beratnya. Semangat buat Bang Tini. Sama aku juga lagi bekerja, kerjanya menghibur teman-teman yang mungkin lagi ada di jalan, muterin lagu, sapa-sapa, bacakan informasi, perakiraan cuaca, sama informasi-informasi lalu lintas. Dan buat kamu yang pengen bergabung seperti Bang Teni, langsung aja gabung di 0811570108 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ini pesan buat aku ya, buat kamu para pejuang rupiah, pencari nafkah, ujung tombak keluarga kayak Bang Teni ini, pokoknya semangat terus karena di balik itu pasti ada berkah. Wih, luar biasa. Oke, kita putarkan beberapa lagu yang asik untuk temenin ruang dengar kamu. Ada nih G Rasiati, Selon 7 Radio, Rumah Sakit dengan Pop Kinetik. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

bulan Mei itu jadi bulan untuk kita bersyukur gak sih teman Pro 2? Karena banyak liburnya, banyak santainya, banyak enjoynya, banyak long weekend gitu. Jadi buat kita mungkin yang di bulan April hektik banget sama kerjaan, hektik banget sama kerjaan kampus, tugas-tugas kampus yang harus ngumpulin ini, ngumpulin itu, ketemu dosen. Nah, masuk di bulan Mei menurut aku pribadi kayak ini adalah salah satu hal yang ngebuat semua orang tuh seneng banget gitu. Nggak harus capek-capek kerja, nggak harus capek-capek ketemu dosen di kampus, dan kegiatan juga banyak lebih santai nih di bulan Mei. Ya kalau libur mah semuanya santai gitu. Siapa sih yang nggak suka dengan libur, yang ngopi bisa setelah bangun tidur langsung gitu kan. Atau mungkin bangunnya pengen di jam-jam 9, jam-jam 8, yang malam tadi harus begadang nonton bola bisa. Itu gak harus terpaku sama waktu, enggak gitu. Karena di bulan-bulan sebelumnya mungkin kita ngerasain libur udah pasti gitu kan, long weekend udah pasti. Tapi long weekendnya tuh dari hari Jumat sampai ke hari Senin. Nah kalau kayak gini kan hitungannya emang yang panjang banget ya. Kerja cuman dari Senin sampai Rabu, Kamisnya udah libur, Jumat libur lagi, Sabtu udah pasti, Minggu juga. Ditambah mungkin buat yang masih ada cuti, sisa cuti-cuti lebaran diambil di Senin. Sumpah, kalau kamu emang orang yang enjoy banget menikmati weekend ataupun menikmati libur di bulan-bulan ini ya, terutama di minggu kali ini, kamu adalah orang yang happy banget sih pasti. Orang yang bersyukur banget. Orang yang kerjaannya banyak gak sih? Orang yang hari-harinya ngabisin waktunya di kantor. Hampir 24/7-nya di kantor. Dan setelah dapat libur kayak gini, nah kan ini nih, ini hal yang paling aku tunggu-tunggu. Bangun bisa sepuasnya. Terus kayak planning liburan juga, ini kayaknya bisa deh pergi ke sini tanpa harus mikirin, aduh kerjaan kantor numpuk nggak ya? Ini kerjaan kantor harus dikumpulin besok nggak ya? Atasan aku nyari atau nggak ya? Kamu tinggal mode pesawat atau mungkin kamu bikin WA bisnis, kamu ajak tuh teman-teman kamu bikin grup lagi untuk pergi liburan. Itu jujur nyampe sih. Di situ nyampe banget tuh. Karena keluh kesah kita tentang dunia pekerjaan mungkin banyak orang yang stres dengan closingan di akhir bulan, atau mungkin ngejar target yang gak kecapai, harus ketemu klien di sana di sini, dan sampai menikmati momen-momen untuk merefleksikan diri itu kurang gitu. Ketika dapat libur kayak gini, ini waktunya kita balas dendam tuh. Bener gak sih buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin kita di jalan ngerasain hal yang sama, atau mungkin ya udah pak libur aja gitu. kalau aku justru lebih bersyukur ketika banyak liburnya. Bukan artinya malas kerja, bukan, tapi karena momen libur tuh penting sih, penting agar kita tuh nggak terlalu stres dengan yang namanya kerjaan. Kita juga butuh waktu me time, kita juga butuh waktu bareng keluarga, bareng pacar, bareng teman. Ya senda-endanya ada satu hari di mana kita tuh nggak mikirkan kerjaan, nggak ngobrolin seputar tugas kuliah, nggak yang sibuk-sibuk banget harus ini ngejar, itu ngejar, semuanya harus kita kejar dalam waktu yang ya mungkin bisa tergolong sebentar gitu. Perlu juga waktu itu untuk bersantai, bersukaria, menikmati hasil-hasil yang udah kita cari selama ini, olahraga. Karena penting banget sih, merefleksikan otak itu adalah salah satu hal yang bagus untuk kesehatan mental. Bukannya gak bagus kalau kamu kerja nih, cari duit sebanyak-banyaknya, bukan gak bagus, bagus gitu. Tapi kalau kamu juga bisa menikmati hasil kerja keras kamu, upaya kamu yang udah kamu kejar dari beberapa tahun terakhir, itu malah justru salah satu self reward yang gak semua orang bisa dapetin sih. Itu kalau menurut aku. Kalau versi kamu gimana nih teman Pro 2? Langsung aja kirimkan pendapat kamu di 0811-570-1018, atau kamu juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk, bergabung via telepon juga bisa.
dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini kita bakal bacakan untuk informasi perakiraan cuaca dan juga arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak. Seperti apa sih arusnya ketika libur? Apakah emang benar-benar masih semacet di hari Senin dan juga Selasa, Rabu, atau ya udah lempeng-lempeng aja nih jalannya nih? Dan ada beberapa lagu menarik juga yang bakal kita puterin ya. Buat kamu yang pengen request lagu, titip salam, pilih lagu kamu, boleh banget langsung aja barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.